0: beliau bersabda atau bertanya di atas mimbarnya, "Ash-shallaita?" Apakah engkau telah salat? Ini salat sunnah dua rakaat. Sahabat itu menjawab, tidak, atau belum. Maka beliau bersabda, "Fasalli rakaatain." Maka salatlah dua rakaat terlebih dahulu. Ya, salatlah dua rakaat terlebih dahulu. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Berdirilah engkau dan rukuklah. Ya, salatlah dua rakaat dan lakukan dengan ringkas, ya, dengan ringan." Nabi menegur seorang yang datang ke masjid kemudian duduk. Ditanya, "Apakah engkau sudah salat?" "Belum." Maka beliau bersabda, "Berdirilah, ya, berdirilah dan salatlah dua rakaat dengan ringkas, ya, dengan tidak terlalu panjang." Di sini ada faedah, ya, bahwa barang siapa yang masuk ke masjid kemudian duduk karena lupa, ya, dia masuk ke masjid belum salat tahiyatul masjid karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu bahwa itu sunnah, maka tetap dianjurkan atau boleh baginya berdiri dan salat sunnah tahiyatul masjid. Dan ini tetap disunahkan meskipun imam sedang berkhutbah. Dan jika dia masuk masjid sementara jarak antara jarak waktunya masih jauh dari keluarnya imam, maka boleh seorang makmum atau seorang muslim melaksanakan salat sunnah seberapa dia suka, ya, setelah tahiyatul masjid dia boleh melakukan salat sunnah mutlak berapa rakaat pun yang dia suka sampai saat datangnya imam, ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang berbunyi, "Tsumma yusalli ma kutiba lahu tsumma yunshit idza takallama al-imam," ya. Kemudian orang yang datang ke masjid itu salat, ya, seberapa yang ditakdirkan baginya. Kemudian dia memperhatikan apabila imam sudah berkhutbah. Jadi disunahkan dan boleh seorang yang masuk ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan salat sunnah seberapa dia suka, seberapa dia mampu, sampai datangnya imam untuk berkhutbah. Akan tetapi, sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, untuk salat Jumat tidak ada sunnah qabliyah. Tidak ada salat sunnah qabliyah, ya. Karena kenapa? Dikarenakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan Jumat itu dikumandangkan oleh Bilal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kemudian duduk, ya. Jadi azan baru dikumandangkan oleh Bilal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, mengucapkan salam kepada kaum muslimin, kemudian beliau duduk. Nah, ketika duduk itulah Bilal mengumandangkan azan, azan Jumat. Nah, begitu selesai Bilal mengumandangkan azan, maka setelah berdoa selepas azan, ya, dengan doa yang masyhur, maka Rasulullah SAW segera berdiri untuk berkhutbah. Maka tidak mungkin ada waktu, ya, ada jeda waktu yang memungkinkan bagi para sahabat atau bagi jamaah untuk melaksanakan salat qabliyah Jumat, ya, dikarenakan mereka sibuk mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak dibayangkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar berdiri untuk berkhutbah, kemudian kaum muslimin salat sunnah dua rakaat, ya, menyikapinya dengan salat sunnah dua rakaat. Ini sangat jauh dari dibayangkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
3: Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah dan keteladanan, yaitu kisah hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama keluarganya. Kisah ini bukan hanya kisah perpindahan tempat saja, namun juga perjalanan keimanan yang ditempuh dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan. Nah, pendengar, hijrah merupakan perintah dari Allah yang menjadi jalan penyelamatan bagi umat Islam saat itu dari tekanan kaum Quraisy. Ketika tekanan semakin keras, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umatnya berhijrah ke Yathrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Dan di antara keluarga-keluarga yang ikut dalam hijrah tersebut adalah keluarga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu Umayyah dan suaminya bernama Abu Salamah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teguh dalam keimanan. Pada saat hijrah pertama ke Habasyah, Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu ikut serta meninggalkan Mekah. Di Habasyah, mereka mencari perlindungan dari tekanan kaum Quraisy yang saat itu menindas umat Islam. Namun, kondisi yang tidak mudah di negeri asing ini tidak memadamkan semangat Ummu Salamah dan suaminya untuk tetap teguh dalam Islam. Nah, ketika perintah untuk hijrah ke Madinah turun, Ummu Salamah dan Abu Salamah pun mempersiapkan diri dengan hati yang lapang. Namun, cobaan berat datang. Saat mereka hendak memulai perjalanan ke Madinah, keluarga Ummu Salamah dari pihak ayah, Bani Makhzum, datang dan menghalangi kepergian mereka. Mereka merasa bahwa Ummu Salamah yang berasal dari keluarga mereka tidak boleh mengikuti hijrah. Sedangkan keluarga dari pihak suaminya, Bani Abdul Asad, mempertahankan hak Abu Salamah untuk membawa anaknya, yaitu Salamah. Akibat perselisihan ini, Ummu Salamah harus berpisah dari suaminya dan juga anaknya, Salamah. Abu Salamah pergi sendiri menuju Madinah, sementara Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya dan anaknya Salamah diambil oleh keluarga Bani Abdul Asad. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi ini tentu sangat menyakitkan bagi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun, beliau tidak mengeluh atau meratap, melainkan bersabar menghadapi ujian yang diberikan Allah kepadanya. Setiap hari ia pergi ke padang pasir di luar Mekah, berharap bisa kembali berkumpul bersama suami dan juga anaknya. Nah, pendengar, hari demi hari Ummu Salamah tetap tegar, hingga pada akhirnya beberapa orang dari Bani Makhzum merasa iba dan berbicara kepada keluarganya untuk melepaskan Ummu Salamah agar ia bisa berhijrah. Setelah pihak keluarganya memperbolehkan, giliran Bani Abdul Asad pun mengalah dan mengembalikan anaknya, yaitu Salamah, kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dengan hati yang bahagia, Ummu Salamah pun memulai perjalanan hijrahnya bersama anaknya menuju Madinah. Dan pendengar, perjalanan dari Mekah menuju Madinah sangatlah jauh dan berat, apalagi bagi seorang perempuan yang membawa anak kecil. Namun, Ummu Salamah tetap bertekad karena ia yakin bahwa hijrahnya adalah perintah Allah dan demi agamanya. Di tengah perjalanan, Ummu Salamah bertemu dengan sahabat mulia yang bernama Utsman bin Talha radhiyallahu anhu, yang dengan kebaikan hatinya menawarkan bantuan untuk mengantar Ummu Salamah hingga ke Madinah. Selama perjalanan, Utsman bin Talha menjaga Ummu Salamah dengan penuh kehormatan dan menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita muslimah. Kisah ini memperlihatkan betapa akhlak mulia dan adab yang ditanamkan Islam mampu memberikan keteladanan di setiap kesempatan. Utsman bin Talha menuntun unta yang ditumpangi Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan ketika mereka tiba di Quba, ia menunjukkan arah menuju Madinah dan mempersilahkan Ummu Salamah melanjutkan perjalanannya sendiri sementara ia kembali ke Mekah. Nah, pendengar, setelah perjuangan yang panjang, Ummu Salamah radhiyallahu anha berhasil tiba di Madinah. Di sana ia akhirnya berkumpul kembali dengan suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu yang telah menantikan kedatangannya dengan penuh kerinduan. Kebahagiaan Ummu Salamah dalam menyatu kembali dengan keluarganya adalah buah dari kesabaran dan keteguhan iman yang ia pegang teguh. Namun, kisah ini belum berakhir di sini. Di Madinah, Abu Salamah radhiyallahu anhu mengalami luka parah dalam perang Uhud dan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Ia wafat dalam kondisi yang tetap teguh beriman dan bertakwa, meninggalkan Ummu Salamah sebagai seorang istri sekaligus ibu yang tegar dan penuh keikhlasan. Dan dalam masa duka dan cobaan berat itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah sesuai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu, "Ya Allah, gantikanlah musibahku dengan sesuatu yang lebih baik darinya." Allah pun mengabulkan doanya dengan memberinya jodoh yang jauh lebih mulia, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Rasulullah SAW sendiri yang menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha, menjadikannya bagian dari keluarga beliau yang penuh berkah dan kemuliaan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Ummu Salamah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, kesabaran dan keikhlasan Ummu Salamah dalam menghadapi ujian berat ini menjadi teladan bagi kita. Ia tidak mudah menyerah meski harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Yang kedua, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan adab dalam berinteraksi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan hijrah yang berat, ia menjaga dan menghormati Ummu Salamah dengan penuh kesopanan dan kejujuran, menunjukkan bagaimana Islam mendidik umatnya untuk menjaga martabat orang lain. Kemudian pelajaran lainnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha memperlihatkan bahwa doa dan tawakal kepada Allah akan selalu membuahkan hasil. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas dan berdoa hanya kepadanya saja. Semoga kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Ani bin Abbas qal kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'alam law anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf qal hadha hadithun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai ghulam, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat nasihat-nasihat. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Bila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa jikalau ada seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat bagimu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Dan jikalau mereka berkumpul untuk merugikanmu, membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan awal dinasti salju. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam penuh kesemangatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik umat manusia, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bahas sebuah babak penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kemunculan awal dinasti Saljuk, sebuah dinasti yang tidak hanya menjadi tonggak kejayaan Islam, tetapi juga mengukuhkan Islam sebagai kekuatan politik, militer, dan peradaban yang disegani. Pendengar yang budiman, nama Saljuk berasal dari nama pendiri mereka, yaitu Saljuk bin Duqaq. Saljuk adalah seorang pemimpin yang bijak dan visioner. Ia memimpin kaumnya yang berasal dari rumpun Turki Oghuz, sebuah bangsa nomaden yang hidup di padang rumput Asia Tengah. Saljuk bin Duqaq berhasil membawa sukunya menuju perubahan besar dengan memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Nama Saljuk pun kemudian digunakan sebagai identitas bagi dinasti besar yang ia wariskan. Saljuk bin Duqaq dikenal sebagai sosok yang bijaksana, yang memimpin kaumnya untuk berpindah dari gaya hidup nomaden menuju pola hidup yang lebih terorganisir di wilayah Khurasan. Ia berhasil membangun pondasi awal yang kuat bagi generasi penerusnya untuk mengembangkan pengaruh politik dan militer di dunia Islam. Pendengar rahmati Allah, dinasti Saljuk berakal dari sebuah keluarga Turki Oghuz yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Mereka hidup dalam tradisi nomaden dan dikenal sebagai bangsa yang tangguh, pemberani, serta ahli dalam seni berperang. Nama Saljuk diambil dari nama pemimpin mereka, Saljuk bin Duqaq, yang dianggap sebagai pendiri dinasti ini. Saljuk dan pendukungnya mulai masuk ke dalam wilayah dunia Islam pada abad ke-10 Masehi. Mereka menerima Islam dengan hati terbuka, terutama melalui dakwah para ulama dan pedagang. Perpaduan antara semangat keberanian bangsa Turki dan nilai-nilai Islam menghasilkan generasi yang berkomitmen untuk menyebarkan agama Islam sekaligus melindungi umat Islam dari ancaman eksternal. Pendengar yang mulia, salah satu tokoh penting dalam sejarah awal dinasti Saljuk adalah Tughrilbek. Dia adalah cucu Saljuk bin Duqaq. Tughrilbek bersama saudaranya Çağrılbek memainkan peran kunci dalam membangun kekuatan militer dan politik Saljuk. Dengan kecerdikan, strategi, dan keberanian luar biasa, mereka berhasil memperluas kekuasaan Saljuk ke wilayah Khurasan, Persia, dan sekitarnya. Pada tahun 1055 Masehi, Tughrilbek mencapai puncak kejayaan awalnya dengan merebut kota Baghdad dari kekuasaan dinasti Buayhiyah. Keberhasilan ini menjadikan dinasti Saljuk sebagai pelindung resmi Khilafah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ketika itu, Al-Qa'im, secara resmi memberikan gelar kepada Tughrilbek sebagai Sultan, yang berarti pemimpin dengan otoritas politik dan militer. Tughrilbek juga dikenal sebagai sosok yang memiliki visi besar untuk menyatukan umat Islam di bawah panji keadilan. Pendengar rahmati Allah, dinasti Saljuk tidak hanya berjaya di bidang militer, mereka juga membawa stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Di bawah pemerintahan Saljuk, Islam mengalami kebangkitan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Salah satu prestasi besar dinasti Saljuk adalah pembangunan lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal sebagai Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri mereka yang terkenal, yaitu Nizamul Mulk. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pembelajaran yang melahirkan banyak ulama besar, termasuk Imam Al-Ghazali. Kebijakan ini memperkuat kedudukan Islam sebagai agama yang tidak hanya menekankan kekuatan spiritual, tetapi juga ilmu pengetahuan. Selain itu, dinasti Saljuk juga terkenal dengan arsitektur mereka yang megah dan artistik. Contohnya adalah masjid-masjid besar dengan desain kubah dan menara yang khas. Pengaruh seni dan arsitektur Saljuk bahkan dapat dirasakan hingga masa Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang setia, salah satu keutamaan dinasti Saljuk adalah peran mereka dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan musuh, terutama Kekaisaran Bizantium. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Alf Arslan, pasukan Saljuk berhasil mengalahkan tentara Bizantium yang jauh lebih besar. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan kekuatan militer Saljuk, tetapi juga membuka pintu bagi umat Islam untuk memasuki wilayah Anatolia yang kelak menjadi pusat kekhalifahan Islam di masa Kesultanan Utsmaniyah. Kegagahan pasukan Saljuk dalam mempertahankan agama dan umat Islam menjadi bukti nyata keberkahan Allah bagi mereka yang mau berjuang di jalannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah kemunculan dinasti Saljuk, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Di antaranya, pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang kuat. Tughril-Beg dan Arslan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berlandasan pada nilai-nilai Islam dapat membawa umat menuju kejayaan. Kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Pendirian Madrasah Nizamiyah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga peradaban yang mencerdaskan umat. Ketiga, semangat jihad dan keimanan yang kokoh. Kemenangan dalam pertempuran seperti Manzikir membuktikan bahwa keyakinan kepada Allah adalah sumber kekuatan yang sejati. Empat, pentingnya dakwah dan akhlak. Dinasti Saljuk memadukan dakwah Islam dengan contoh keteladanan akhlak mulia sehingga mampu menginspirasi banyak bangsa untuk memeluk Islam. Pendengar dirahmati Allah, kisah kemunculan awal dinasti Saljuk adalah pengingat bagi kita bahwa Islam adalah agama yang penuh kegagahan, kedamaian dan keadilan. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk membangun kembali kejayaan Islam di era modern. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan kekuatan untuk meneladani para pendahulu kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Masih membicarakan tentang muslimah dan walimah. Kita akan lanjutkan pembahasan walimah pernikahan dalam rubrik muslimah. Walimah pernikahan merupakan suatu tanda syukur seorang suami terhadap istri yang dinikahi. Dan walimah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pelaksanaan walimah tidak jarang dijumpai beberapa kekeliruan umum yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan sangat disayangkan, hal ini sudah dianggap biasa oleh kaum muslimin. Agar kita dapat menjauhi dari kekeliruan dalam walimah, maka perlu kiranya kita mengetahui di antara kekeliruan-kekeliruan dalam pelaksanaan walimah. Yaitu yang pertama, menentukan hari hak pelaksanaan walimah dengan bertanya kepada ahli hikmah atau orang pintar, yang sama dengan saja dukun. Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang besar. Sebab siapa saja yang mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, walaupun kita tidak mempercayainya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dan jika sampai membenarkan atau melaksanakan anjuran sang dukun dan bahkan mempercayainya, maka bisa menyebabkan seseorang terjatuh dalam kufur akbar. Mengenai hal ini, Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan meminta untuk mengabarkan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari." Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan perkataannya, maka ia telah kufur dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pendengar yang budiman, kemudian kekeliruan dalam pelaksanaan walimah yang kedua, yaitu menghindari pelaksanaan walimah pada bulan Syura atau Muharram. Bagi sebagian orang, bulan-bulan ini merupakan pantangan untuk melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat yang lain menghindari bulan Safar dalam pelaksanaan walimah. Mereka meyakini bahwa bulan-bulan tersebut merupakan bulan sial. Oleh karena itu, mereka tidak mau melaksanakan hajatan apa saja pada bulan-bulan itu, baik pernikahan, khitanan,
4: atau pekerjaan penting lainnya. Padahal ini merupakan keyakinan syirik dan warisan dari agama orang-orang jahiliyah. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadis Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada penularan penyakit secara langsung, tidak juga tiaroh, tidak ada kesialan karena burung hantu, dan tidak ada kesialan karena bulan Safar. Kemudian kekeliruan yang selanjutnya dalam hal pelaksanaan walimah, yaitu menggunakan jasa pawang hujan sebelum pelaksanaan walimah. Sebagian kaum muslimin ada yang pergi ke pawang hujan lalu meminta jasanya untuk menahan air hujan agar selama pelaksanaan walimah berjalan dengan lancar. Perbuatan ini juga termasuk kesyirikan karena meyakini bahwa ada selain Allah Ta'ala yang mampu menahan turunnya air hujan. Pawang hujan tersebut tidak lain merupakan seorang dukun yang merupakan agen setan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Yang harus dilakukan yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan memenuhi semua adab-adab berdoa agar Allah Ta'ala menahan air hujan pada hari pelaksanaan walimah tersebut. Sebab hanya Allah lah satu-satunya zat yang mampu menurunkan air hujan atau menahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu linnas mir rahmatin fala mumsikalaha. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perlu kita pahami bersama bahwa diturunkannya hujan termasuk perkara gaib yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Oleh karena itu turun hujan atau tidaknya itu di tangan Allah Ta'ala semata. Tidak ada seorang pun makhluk bisa mengetahuinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Inna allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Pendengar yang budiman, berikutnya dari kekeliruan pelaksanaan walimah yang keempat, yaitu menyertakan tradisi-tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan walimah. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya diri dengan keislaman kita. Kita harus yakin dengan hukum-hukum dalam agama kita. Hukum Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, baik itu upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib untuk ditinggalkan. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya yang kelima dari kekeliruan dalam hal walimah yaitu menyandingkan pengantin pria dan wanita di kursi pelaminan di hadapan para undangan perempuan atau ibu-ibu atau undangan yang bercampur baur. Ini jelas suatu kekeliruan yang besar. Karena dengan demikian bisa terjadi saling pandang antara para undangan perempuan dengan pengantin laki-laki atau sebaliknya. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dhalika azka lahum. Inna allaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. وَيَحْفَدْنَ فُرُوْجَهُنْ. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Pendengar yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang keenam, di antara kekeliruan dalam pelaksanaan walimah, yaitu tidak memisahkan tempat duduk antara undangan laki-laki dan perempuan. Ini juga suatu kesalahan yang cukup menyebar di kalangan masyarakat kaum muslimin. Yang wajib dilakukan yaitu memisahkan tempat antara undangan laki-laki dan perempuan, karena hal ini akan menjaga kehormatan dan kesucian jiwa. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, beliau membuat pintu khusus untuk wanita. Dan beliau berkata, tidak boleh seorang pun laki-laki masuk dari pintu ini. Demikianlah pendengar yang berbahagia, beberapa kekeliruan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan walimah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Wallahu a'lam.
0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, dalam kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan menyakiti dan memusuhi wali Allah termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 57 sampai ayat 58. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan akhirat, dan menyediakannya baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Pendengar, firman Allah man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Maksudnya adalah, sungguh aku, kata Allah, mengumumkan kepadanya bahwa aku memeranginya karena ia memerangiku dengan memusuhi wali-waliku. Jadi wali-wali Allah wajib dicintai dan haram dimusuhi, sebagaimana musuh-musuh Allah wajib dimusuhi dan haram dicintai. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah siapa saja yang mengerjakan semua kewajiban yang Allah bebankan atas mereka dan menjauhi semua larangannya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka juga menyempurnakan tingkat perwalian mereka dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah serta meninggalkan amalan-amalan yang makruh yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mencintai mereka, maka Allah akan memberikan kepada mereka taufik yang bersifat khusus. Yang dengan taufik ini, dia tidak akan mendengar kecuali ucapan yang baik, tidak melihat kecuali apa yang halal bagi dia untuk melihatnya, tidak menyentuh apa yang bukan haknya, dan tidak melangkah kecuali menuju tempat-tempat ketaatan. Bahkan yang tidak kalah lebih hebat daripada itu, Allah telah berjanji akan mengabulkan setiap doanya dan melindungi dia jika dia meminta perlindungan kepadanya dari sesuatu. Karena besarnya kecintaan Allah kepada orang-orang soleh yang merupakan walinya, maka dia senantiasa membela mereka dari gangguan orang-orang yang mengganggu mereka. Bahkan dia telah menyatakan perang kepada siapa saja yang mencoba untuk mengganggu para walinya. Dan di antara bentuk perang kepada para pengganggu walinya adalah Allah memvonis mereka sebagai para pengkhianat dan kafir, serta Allah akan menyeret mereka di atas wajah mereka lalu melemparkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzu billah. Karenanya, hendaknya orang-orang yang senang mengganggu para ulama harus waspada dari ancaman ini. Hendaknya mereka menahan lisan-lisan mereka dan tangan-tangan mereka dari mengganggu para ulama. Karena sungguh celaan kepada mereka secara tidak langsung merupakan celaan kepada ilmu yang mereka sandang, dan celaan kepada ilmu yang mereka sandang secara tidak langsung merupakan celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang telah mewariskan ilmu tersebut kepada mereka. Pendengar yang budiman, dan sungguh di zaman ini banyak sekali orang-orang yang berani menantang Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang dengan mencela para walinya. Mereka mensifati para ulama ahlu sunnah dengan sifat-sifat tercela guna menjauhkan umat dari ulama mereka. Termasuk di dalamnya adalah mencela orang-orang solih yang konsisten dengan agamanya serta menuduh mereka dengan tuduhan dusta. Mereka menyatakan bahwa orang yang berjenggot bagaikan kambing, yang bercadar bagaikan setan, yang tidak isbal dikatakan kebanjiran, yang berjubah dikatakan mirip wanita, dan seterusnya. Dan gelar terbaru di zaman ini kepada setiap orang yang konsisten kepada agamanya adalah teroris. Pendengar, ingatlah Allah telah menjelaskan batasan siapakah wali Allah yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63 Allah telah menjelaskan definisi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam ayat ini, Imam Abu Ja'far At-Tahawi memberikan sebuah kaidah. Setiap mukmin adalah wali Allah, dan wali yang paling mulia di sisi Allah adalah wali yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa wali-walinya adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah jelaskan, sehingga setiap orang yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Berdasarkan definisi yang disebutkan pada ayat ini serta beberapa keterangan ulama, dapat disimpulkan bahwa wali Allah adalah setiap hamba Allah yang beriman kepadanya dan melaksanakan konsekuensi imannya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Kedekatannya dengan Allah sebanding dengan keadaan iman yang ada pada dirinya. Setiap mukmin berpeluang untuk bisa menjadi wali Allah selama dia berusaha berjuang menjadi mukmin yang taat, mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang didakwahkan para sahabat. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: kata kunci berakhlak mulia. Pernah ditanyakan kepada Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, simpulkanlah untuk kami dalam satu kalimat pendek, apa itu akhlak mulia? Beliau menjawab, tinggalkanlah amarah. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 166. Faedah yang bisa kita ambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan lisan dan tangannya ketika marah adalah orang yang gagal berakhlak mulia. Kedua, syarat menjadi orang yang berakhlak mulia adalah selalu bersikap tenang dan tidak mudah marah. Ketiga, kiat penting untuk tidak mudah marah adalah tidak menghiraukan berbagai ucapan yang berpotensi membuat kita marah. Lalu selanjutnya, jika melihat hal-hal yang membuat hati kita tidak nyaman, maka sikapi dengan santai dan perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah ini akan membuat hati kita menjadi tenang. Wallahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang memiliki pengaruh besar dalam ilmu hadis. Beliau merupakan salah satu ulama salafus soleh yang luar biasa yang bernama Abul Zinat. Beliau lahir dan tumbuh di kota Madinah. Beliau dikenal sebagai pribadi yang thiqah atau yang terpercaya dan memiliki keilmuan mendalam yang diwariskan dari para sahabat Nabi dan ulama tabi'in. Selain berperan sebagai ahli hadis, Abul Zinat juga pernah menjabat sebagai administrator di kota Madinah. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam berbagai aspek kehidupan Islam, kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis, dan kontribusinya dalam ilmu agama menjadikan namanya tetap dikenang hingga kini. Abul Zinat, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dakwan. Ia adalah salah satu ulama terkemuka dari generasi tabi'in yang hidup di kota Madinah. Nama Abul Zinat berasal dari gelar kunyah yang menunjukkan kehormatannya di kalangan masyarakat pada masanya. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis yang memiliki kredibilitas tinggi dan diakui keilmuannya oleh banyak ulama besar. Abul Zinat lahir di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Lingkungan kota Madinah yang dipenuhi dengan para ulama dan tradisi keilmuan Islam yang kuat memberikan dampak besar terhadap perkembangan intelektual dan spiritualnya. Ia tumbuh dalam suasana yang sangat kondusif untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu hadis dan fikih. Sebagai seorang ulama yang menonjol, Abul Zinat belajar kepada banyak guru dari kalangan sahabat Nabi dan generasi tabi'in. Di antara guru-guru utamanya adalah yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak. Kemudian yang kedua, Salim bin Abdullah bin Umar, putra Abdullah bin Umar, yang juga dikenal sebagai salah satu ulama besar di kota Madinah. Kemudian juga ulama-ulama lain dari generasi tabi'in yang memiliki hubungan langsung dengan para sahabat. Dari guru-gurunya ini, Abul Zinat mewarisi pengetahuan yang mendalam tentang hadis, tafsir, dan ilmu agama lainnya. Abul Zinat dikenal sebagai ahli hadis yang terpercaya. Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis terkemuka, memuji Abul Zinat dengan menyebutnya sebagai seorang yang sangat dapat dipercaya. Kemudian juga Ibnu Adi, beliau menyebut bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abul Zinat semuanya lurus tanpa cacat. Selain ahli hadis, Abul Zinat juga memiliki kemampuan administrasi yang baik. Ia pernah dipercaya untuk mengelola urusan administrasi di wilayah Madinah. Jabatan ini memberikan kesempatan baginya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. Abul Zinat banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dan ulama lainnya. Abul Zinat juga terkenal meriwayatkan hadis melalui beberapa murid yang menjadi ulama besar setelahnya, seperti Syu'aib bin Abi Hamzah, Qatadah, dan Ma'mar bin Rashid. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi salah satu rujukan penting dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama generasi berikutnya. Meskipun dikenal luas sebagai ahli hadis yang terpercaya, Abul Zinad pernah mendapatkan kritik dari Imam Malik dalam konteks tertentu. Imam Malik rahimahullah menganggap bahwa Abul Zinad tidak memiliki kedalaman ilmu dalam beberapa bidang. Kritik ini lebih mengarah pada peran administratif Abul Zinad yang mungkin membuatnya kurang fokus dalam aspek-aspek keilmuan tertentu. Namun, pandangan Imam Malik ini tidak mengurangi kedudukan Abul Zinad di kalangan ulama hadis lainnya. Faktanya, hadis-hadis yang diriwayatkannya diakui oleh para ulama besar, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abul Zinad dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Ia tidak sembarangan meriwayatkan hadis, terutama yang memiliki potensi untuk disalahpahami oleh masyarakat awam. Sikapnya ini menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap agama dan tanggung jawabnya dalam menjaga otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Abul Zinad meninggal dunia secara mendadak pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, tahun 130 Hijriah, menurut Al-Waqidi. Abul Zinad wafat pada usia 66 tahun. Tempat wafatnya adalah di tempat pemandian, dan peristiwa ini terjadi dengan sangat tiba-tiba, sehingga meninggalkan duka yang mendalam di kalangan murid-murid dan pengikutnya. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya. Sebagian ulama, seperti Khalifah bin Khayyat, menyebut tahun 131 Hijriah sebagai tahun wafatnya. Sedangkan Ibnu Numair dan beberapa ulama lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak mengurangi penghormatan besar terhadapnya. Abul Zinad meninggalkan warisan besar dalam dunia ilmu hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam koleksi hadis sahih yang diwariskan kepada umat Islam. Pengaruhnya juga terasa dalam metode periwayatan hadis yang sangat berhati-hati dan penuh tanggung jawab. Selain itu, peran administratifnya di Madinah memberikan contoh bagaimana seorang ulama dapat berkontribusi dalam bidang pemerintahan tanpa mengabaikan tanggung jawab keilmuan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abul Zinad adalah sosok ulama yang memiliki keseimbangan antara peran keilmuan dan administrasi. Sebagai seorang ahli hadis, ia telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis menunjukkan integritasnya sebagai seorang ulama. Kehidupannya yang sederhana namun penuh dedikasi menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Meskipun ia menghadapi kritik baik dari Imam Malik maupun ulama lainnya, pengakuan terhadap kontribusi Abul Zinad tetaplah kokoh. Hingga hari ini, nama Abul Zinad dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Ikhwafillah, rahimani Allah yakum, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, baik keberadaan kita sebagai kaum muslimin secara umum di akhir zaman, di tengah-tengah kerusakan umat, khususnya maraknya kemusyrikan yang terjadi secara umum, di tengah-tengah kemaksiatan yang ada, dan secara khusus setiap kita memiliki tugas. Selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki kewajiban untuk terus belajar dan beramal. Kita pun memiliki kewajiban untuk berdakwah. Paling tidak setiap kita yang melihat sebuah kemungkaran, kita wajib untuk merubahnya, baik dengan tangan kita, power kita, pengaruh kita, dengan lisan kita, ataupun hanya sekedar dengan hati, dengan kita mengutuknya, kita mengingkarinya, kita tidak meridhoinya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kemungkaran itu berubah ya, menjadi sebuah kebaikan. Dan setiap kita juga memiliki kewajiban untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan cerita atau kisah tentang Nabiullah Nuh alaihissalam ini adalah cerita yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau adalah rasul pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama manusia ada dalam kebangkitan, ada dalam tauhid, ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam, dan semua itu tentunya berkat dari kegigihan para ulama dan kegigihan para dai yang ada di umat keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi bukan kebetulan manusia dalam selama 10 kurun, 10 abad atau 10 keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga menjelang diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam ada dalam tauhid, ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kebetulan, tetapi karena kegigihan para ulama dan kegigihan para dai serta adanya amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Setelah berlalu Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam keterangan hadis tentang syafaat di saat manusia datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan Nabiullah Adam alaihissalam tidak menyanggupinya, kemudian beliau mereferensikan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan Nabiullah Nuh alaihissalam ini adalah rasul pertama. Maksudnya manusia yang datang kepada Nabiullah Nuh menyatakan beliau adalah rasul pertama. Nabi Nuh adalah rasul yang memiliki kefasihan dalam tutur kata yang tinggi. Beliau orang yang sangat fasih. Beliau cerdas, akalnya sehat, kemudian kreatif. Kita tahu beliau di dalam berdakwah tidak mengenal lelah, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, tidak yang sembunyi-sembunyi, juga tidak yang terang-terangan. Semuanya dilakukan oleh beliau. Dan tentunya jangan sampai kita berpikir bahwa ketika beliau berdakwah siang malam, berdakwah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, itu cukup sederhana. Ya, terang-terangan, kemudian sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Bukan demikian. Selama 950 tahun, berarti itu beliau sudah melakukan segala hal, daya dan upaya untuk melakukan dakwah ilallah ta'ala untuk masyarakatnya. Semua hal dilakukan. Kalau kita bisa melihat, kita berkaca pada masa kita saat ini dengan berbagai modernitas dan juga sarana dan prasarana dakwah yang ada, beliau sudah lakukan, membuat kartu dakwah, membuat leaflet, membuat booklet, membuat flyer, membuat apa lagi, buku kecil, membuat radio, membuat

0: dan bubar. Nggak bisa seperti itu. Harus ada jemput bola. Kalau memang nggak mau hadir kecuali dikasih makanan, buat makanan. Kalau nggak mau hadir kecuali harus ada paket beras, kita buat paket beras. Ini sirron wajahro lailan wa naharo dilakukan. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya. 950 tahun diejek, ditolak dakwahnya, beliau tetap tenang. Kemudian sangat sabar tatkala harus berdebat sampai musuhnya, sampai masyarakatnya yang menjadi lawan debat beliau menyerah. Pada akhirnya nanti di akhir cerita, justru para matunya lah yang mengatakan kita sudah berdebat terlalu lama. Begini aja deh, kalau memang mau turunkan azab untuk kami. Ini saking sabarnya beliau. Beliau tidak mendahului untuk melakukan apa namanya mubahalah kalau bahasa kitanya ya. Tapi musuhnya lah yang kemudian menyerah dan sudahlah, kita sudah berdebat terlalu lama. Begini saja, kalau memang kamu benar, timpakan azab untuk kami. Memiliki kemampuan argumentasi yang kuat, karena beliau Nabiullah Nuh ini juga diturunkan kepada orang-orang yang sebenarnya tingkat intelektualitasnya, tingkat akademisnya tinggi, cuman akalnya kurang sehat. Ini Nabi Nuh sebenarnya intelektualitasnya tinggi. Mereka adalah orang-orang yang para pejabat, mereka juga orang-orang kaya secara sisi sosialnya ya, tapi seperti itu, mereka tidak menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Beliau juga memiliki kekuatan meyakinkan pada lawan bicaranya, fasih, komunikatif itu beliau. Sementara siapa masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam? Mereka adalah orang-orang yang tadi kita sudah katakan, sebenarnya intelektualitas mereka tinggi, tetapi mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Diberikan argumentasi-argumentasi, dalil akli maupun nakli, menyampaikan bahwa aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipercaya. Utusan Allah kok manusia biasa? Kalau memang Allah berkehendak untuk menurunkan Rasul, pasti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan malaikat. Ya, utusan Allah kok pengikutnya orang-orang yang lemah akalnya. Ini harus dipahami bahwa bukan berarti yang mengikuti para nabi dan rasul mereka orang yang lemah akalnya, tetapi lawan-lawannya lah yang membuat hoax. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang cerdas, tetapi lawan-lawannya inilah yang kemudian membuat hoax bahwa para pengikut nabi dan rasul itu adalah mereka yang memiliki, maaf, akal yang pendek. Ini apa hoax-hoax yang memang dibuat oleh lawan-lawan dari agama Islam dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu. Mereka katakan bahwa para pengikut, para nabi, para rasul, mereka yang sampai tahun milenium kedua ya, masih juga mempercayai syariat Islam, mereka katakan terbelakang. Ini lagu lama ini. Justru sebenarnya argumen mereka itu adalah argumen kuno yang sudah digunakan oleh para penentang, para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang musyrik. Musyrik itu berarti ya musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, para masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang-orang musyrik. Tentunya kita bisa sedikit bedakan antara kemusyrikan yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan kemusyrikan yang sekarang. Kemusyrikan yang sekarang lebih kompleks. Kalau kemusyrikan zaman Nabi Nuh alaihissalam ini adalah kemusyrikan yang diakibatkan terhadap pengagungan kepada para tokoh agama, mereka para ulama di saat itu, kemudian mereka kultuskan dan pada akhirnya mereka sembah.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kemajuan

0: Peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang, tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Sejumlah tokoh Muslim diketahui berjasa dalam dunia sains beberapa puluh hingga ratusan tahun lalu. Beragam pemikiran mereka pun menjadi dasar bagi kemajuan sains saat itu. Salah satu tokoh Muslim yang berjasa dalam dunia sains adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia Barat dikenal dengan Avicenna. Beliau adalah seorang dokter yang terkemuka di dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afsona, dekat Bukhara di Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu kitab tentang pengobatan, menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, ia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan Bukhara kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid yang kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Di antara beberapa penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran, yaitu yang pertama, dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, dalam mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Ia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Ia adalah orang yang pertama kali mendiagnosis secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembengkakan pada hati. Selain itu, ia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. Selanjutnya yang ketiga, dalam penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing ancylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. Selanjutnya yang keempat, dalam hal makanan dan penyakit perut. Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit antraks yang dalam bahasa Arab disebut al-huma al-fasisiyah dan cara pengobatannya. Ia juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru dan penyebabnya melalui air dan tanah. Selanjutnya yang kelima, dalam hal penyakit ginjal dan saluran kencing. Beliau menjelaskan gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur. Dan ia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing dengan batu pada ginjal. Yang keenam, dalam hal penyakit saraf. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Ia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Ia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, kemudian pemikiran Ibnu Sina ketujuh dalam hal kedokteran mata. Buku Al-Qanun fi At-Tib karangan Ibnu Sina merupakan buku pertama yang menjelaskan tentang anatomi susunan urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Ibnu Sina mempelopori pengobatan pada gangguan saluran air mata dengan memasukkan alat yang telah diberi antiseptik. Selanjutnya yang kedelapan, dalam hal metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. Yang kesembilan, dalam hal pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Perhatiannya yang sangat besar ini membuahkan tulisan 19 pasal dalam bukunya, yakni Al-Qanun fi At-Tibb, tentang denyut nadi dan peranannya dalam diagnosa. Selain itu, ia juga menggunakan urin sebagai media untuk mendiagnosa berbagai macam penyakit. Pemikiran lain Ibnu Sina juga, yaitu dalam hal bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan dan menulis sebanyak 760 jenis obat-obatan. Ia menganjurkan agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Karya penting Ibnu Sina seperti kitab Asy-Syifa atau buku tentang penyembuhan merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya di bidang fisika, ia mendiskusikan alam menurut 8 prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi. Karya penting lain Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi At-Tibb atau Kitab Pengobatan yang terdiri dari 5 buku. Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Pada buku kedua, Ibnu Sina membahas materia medica atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, ia menyajikan pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tertentu, seperti demam. Lalu pada buku kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, ia menyajikan sekitar 760 contoh obat-obatan majemuk. Kitab Pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropa hingga pertengahan abad 17. Kelima bukunya memberikan tinjauan sistematis dan sintesis dari semua pengetahuan medis, dilengkapi dengan penelitian dan gagasan Ibnu Sina sendiri tentang metodologi ilmiah. Ibnu Sina merumuskan aturan kesepakatan, perbedaan, dan variasi bersamaan aturan untuk mengisolasi penyebab dan menganalisis efek kuantitatif. Bahkan kualitas dan kelengkapan Al-Qanun fi At-Tibb yang sedemikian rupa menggantikan semua risalah medis muslim lainnya. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb diterjemahkan pertama kali oleh Gerard dari Cremona selama abad ke-12. Melansir Britannica, selain dalam dunia medis, Ibnu Sina dikenal sangat ahli dalam alkimia. Namun, ia secara aktif berusaha untuk memisahkan obat dari klaim alkimia yang kurang dapat dipertahankan dan bertentangan dengan orang-orang di masa itu. Pendengar yang budiman, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usianya yang ke-58 tahun. Ia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Tidak hanya oleh ilmuwan muslim, tetapi juga ilmuwan barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Beliau dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Sedangkan pada sisi akidah, beliau memiliki konsep keyakinan yang keliru, yaitu tentang konsep surga dan neraka. Beliau tidak mengimani keberadaan surga dan neraka. Beliau menakwilkan surga dengan kenikmatan rohani bagi orang-orang yang berbuat baik dan menakwilkan neraka sebagai penderitaan rohani bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.2 Rendah.
1: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Doa sebelum makan. Bismillah. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah aku makan. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa setelah makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Hadis riwayat Bukhari. Doa sebelum wudu. Bismillah. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah aku berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-213. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan al-haq, dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Lalu setelah timbul perselisihan, Allah utus para nabinya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, antara Nuh alaihissalam dan Adam alaihissalam itu berselang 10 generasi. Semuanya berpegang pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Allah mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Umat manusia pada saat itu menganut agama yang dibawa Adam alaihissalam. Hingga akhirnya setelah 10 generasi, mereka malah menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nuh alaihissalam kepada mereka. Dan ia adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan al-haq, dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan itu. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Jadi maksudnya, hujah telah tegak atas mereka, dan yang mendorong mereka untuk berbuat demikian, yakni menyimpang dari tauhid, tidak lain hanyalah kedengkian di antara mereka. Lalu firman Allah selanjutnya, فَهَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, mengenai firman Allah ini, pendengar, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata, lalu mereka pun berselisih mengenai hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad untuk menetapkan hari Jumat. Mereka juga berselisih mengenai Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi, sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Padahal Allah telah menjadikan Ibrahim seorang yang hanif, yaitu lurus atau condong kepada kebenaran, lagi berserah diri kepada Allah. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kebenaran tentang agama Ibrahim tersebut. Kemudian kelanjutan hadisnya, mereka juga berselisih tentang Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi mendustakannya dan mereka menuduh ibunya yaitu Maryam berbuat zina. Sedangkan orang-orang Nasrani malah menjadikannya sebagai sembahan dan anak Allah. Padahal Allah telah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya dan ditiupkan ruh darinya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kebenaran mengenai hal tersebut. Nah, mengenai ayat ini, pendengar, Rob bin Anas mengatakan bahwa maksudnya ketika terjadinya perselisihan, mereka masih menganut apa yang dibawa oleh para rasul sebelum perselisihan itu terjadi. Mereka semua berada dalam tauhid yang hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Jadi mereka tetap menjalankan perintah yang pertama sebelum terjadi perselisihan. Juga mereka menjauhkan perselisihan. Mereka ini adalah saksi bagi umat manusia pada hari kiamat kelak, saksi bagi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, dan keluarga Fir'aun, bahwa para rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka, tetapi mereka, kaum-kaum tersebut, malah mendustakan para rasul tersebut. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan mengenai firman Allah, Wallahu yahdi man yasha, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, yakni di antara makhluknya. Man yasha, dengan kehendaknya, artinya sesuai dengan pengetahuan Allah tentang mereka dan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Ini dikatakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Lalu firman Allah, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yakni Allah mempunyai hikmah dan hujah yang sempurna. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam dan mengerjakan salat malam, beliau mengucapkan yang artinya, ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua hal yang goib dan yang nyata, Engkau yang memberikan putusan di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan itu dengan seizinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa yang artinya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan karuniakan kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan karuniakan kepada kami untuk dapat menghindarinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, sebagaimana diturunkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kalian keterangan yang nyata dari Rob kalian, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu untuk memutuskan semua perkara mereka pada hari kiamat, atau kedatangan beberapa tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat pada hari datangnya tanda kiamat tersebut. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengerjakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya hukuman atas mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berjumpa dengan Rabbnya pada hari kiamat dengan membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan.

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Katakanlah, sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.

tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu? Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemadorotannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob-lah kalian kembali, dan akan diberitakannya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang karakteristik keluarga Islami dan penghalang-penghalangnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk terus membina keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang Islami, yang penuh sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Pendengar yang budiman, sebuah keluarga Islami tentunya memiliki ciri khusus yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lainnya. Berikut ini kita akan bahas beberapa ciri keluarga Islami, dengan harapan semoga keluarga kita termasuk sebagai keluarga yang memiliki ciri-ciri keluarga Islami tersebut.

0: Saran yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri yang melekat pada sebuah keluarga Islami, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Mereka menjauhkan dari perbuatan maksiat karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih. Mereka juga senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik yang mereka perbuat. Ketergantungan dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh amatlah tinggi. Keimanan dan ketakwaan mereka yang kokoh inilah menjadi sebab bagi mereka dikumpulkan di surga yang dipenuhi kenikmatan kelak nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Rabbana wadkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, juga keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ciri yang kedua pendengar yang budiman adalah gemar beramal saleh. Sebuah keluarga Islami tentunya akan senang dan suka sekali beramal saleh. Mereka akan selalu memiliki semangat dan antusias yang tinggi untuk mengisi waktu luang dengan berbagai amal saleh yang mereka kerjakan. Berbagai kewajiban ditunaikan, bahkan ibadah-ibadah sunnah ringan pun dijalankan. Hanya satu harapan besar mereka adalah meraih surga dan segala kenikmatannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ciri yang ketiga, pendengar yang budiman, adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita mengetahui dengan pasti bahwa manusia dalam mengarungi kehidupannya akan mengalami pasang surut keimanan. Oleh karena itu, nasihat sangatlah dibutuhkan untuk memompa keimanan kita. Dan ciri yang nampak pada keluarga Islami adalah adanya saling nasihat-menasihati antar anggota keluarga. Jika ada satu anggota keluarga yang sedang mengalami surut keimanan, maka anggota yang lainnya tentu akan berusaha mengingatkannya. Dan masing-masing dari mereka tidak membiarkan anggota keluarga yang lain terjerumus dalam lumpur dosa. Dengan saling menasehati untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, inilah akan menjadikan manusia beruntung di kehidupan akhirat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan, serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan perbuatan manusia. Kedua, bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Ketiga, bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan, serta berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves, diciptakan Allah dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan ditundukkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia secara berkelanjutan. Keempat, bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan kerusakan. Dan kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara, mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Kedua, memperlakukan satwa langka dengan baik dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya, hukumnya adalah wajib. Ketiga, perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka dua tadi antara lain dengan jalan menjamin kebutuhan dasarnya seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak. Juga tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya, tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya, juga menjaga keutuhan habitat, mencegah perburuan dan perdagangan ilegal, mencegah konflik dengan manusia, dan menjaga kesejahteraan hewan. Keempat, satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka empat tadi antara lain dengan jalan menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan, dan penelitian. Kemudian, menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan dan membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka, hukumnya adalah haram. Kecuali ada alasan syar'i seperti untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Dan ketujuh, melakukan perburuan dan atau perdagangan ilegal satwa langka, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 22 Januari 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian dengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, tidak boleh sombong, takabur, dan tidak boleh malu juga dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama dua sifat itu masih melekat di dirinya. Imam Mujahid mengatakan bahwa la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Dua orang yang tidak akan belajar, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustaz atau yang disampaikan syekh atau yang disampaikan oleh guru kita. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Yaitu siapa? Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Az-Zumar ayat 17-18. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan misalnya, dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol. Allah Ta'ala berfirman, apabila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat Al-A'raf ayat 204. Kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kita memahami pelajaran yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan adalah mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman, bersungguh-sungguh untuk mengikat ya catatan ya faidah-faidah pelajaran tersebut, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang lain lebih faham daripada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar dia memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengar, orang-orang yang memahami, kemudian menghafal dan mengamalkan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kesepuluh, mengikat ilmu itu dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran. Apa sih poin-poin pentingnya? Faidah-faidah yang bermanfaat dari ayat-ayat, kemudian dari hadis, kemudian perkataan para sahabat serta para ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikan tidak hilang, terus tertancap di dalam ingatan setiap kali ia mengulang pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, karena tulisan ini bagaikan tali yang mengikat buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu ini bagaikan buruan. Seandainya tidak diikat dengan kitab, dengan tulisan, maka buruan ini akan cepat hilang. Percuma kita berburu kalau tidak diikat buruan yang telah kita dapat tersebut. Kemudian menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Ya, ini dicamkan bahwa menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang sangat agung atau goal yang sebenarnya, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Demikian, barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan juga dari kemuliaan, dan tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, boleh kita kadang-kadang kita bercanda ya, asalkan tidak keluar dari batasan syariat yang ada. Karena bercanda ini diperlukan ketika kita memerlukannya. Misalkan apa? Menghilangkan kepenatan atau mencairkan suasana ya. Karena kalau tegang terus kan suasana kurang enak, kaku ya bawaannya. Jadi apa ya? Tidak enak saja. Dicairkan dengan adanya sedikit candaan. Akan tetapi kata para ulama, dalam bercanda kita pun harus memperhatikan adab-adabnya, supaya candaan kita ini yakni tidak keluar dari batasan syariat, bahkan mungkin bisa memberikan apa? Kegembiraan ya kepada orang lain. Yang pertama, meluruskan niat kita. Ya, tadi untuk mencairkan suasana, menghilangkan kepenatan, bukan untuk ditertawakan orang atau bahkan untuk mendapatkan apa? Bayaran ya dan sebagainya dengan bercanda tersebut. Terutama dalam masalah agama ya, jangan sampai kita dalam masalah agama ini apa? Menjadikan candaan ya sebagai bahan ya dalam menjelaskan agama. Jangan sampai tujuan bercanda kita yakni keluar dari batasan-batasan syariat. Kemudian jangan sampai melewati batas. Kadang kita kebablasan dalam bercanda ya, sehingga terkadang ada orang yang tadinya berteman akrab dengan kita jadi merasa risih ya bersama kita, karena ada kata-katanya yang nancap di hati, menyakiti hati, padahal dia bercanda karena kebablasan bercandanya. Bahkan kata para ulama, orang yang kebablasan dalam bercanda, sering bercanda setiap saat, setiap waktu bercanda, ketemu orang bercanda, ada dalam kumpulan bercanda, ini secara tidak sadar akan menurunkan wibawanya, sehingga orang akan ragu ya, akan ragu ketika dia diberikan yakni satu jabatan misalkan atau satu kepercayaan dari masyarakat,
3: Ragu, karena orang ini suka bercanda. Khawatir amanahnya dibikin candaan nantinya.
2: Nah ini, jadi kalau orang sering bercanda, ini secara tidak langsung menurunkan wibawanya sendiri di hadapan masyarakat.
3: Kemudian, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda.
2: Karena ada sebagian orang ya, ditakdirkan oleh Allah, gak suka bercanda.
3: Kalau ada orang yang mencandainya, kadang dianggapnya, wah ini nyindir.
2: Padahal bercanda gitu. Wah ini kayaknya menyindir saya supaya saya tidak ini dan itu misalkan ya.
3: Terasa kesindir padahal bercanda gitu. Jadi lihat
2: siapa yang diajak canda oleh kita. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan. Likulli maqamin maqal ya. Setiap tempat ada apa? Ada perkataan tersendiri. Setiap orang pun ada perkataan tersendiri.
3: Kemudian jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius atau dalam keadaan-keadaan yang serius. Dalam majelis taklim misalkan,
2: jangan banyak bercanda. Tadi saya katakan penceramah atau jamaah yang mendengarkan ini, jangan banyak bercanda.
3: Penceramah jangan dari awal sampai akhir
2: isinya candaan.
3: Jamaah pun jangan banyak bercanda ketika sang penceramah sedang berbicara.
2: Nah ini jangan sampai demikian. Jangan ketika di tempat-tempat serius atau di perkara-perkara yang serius kita malah bercanda. Tidak baik ya. Apalagi dalam majelis hakim atau ketika di pengadilan. Ketika menjadi saksi malah bercanda.
3: Jadi saksi. Orang yang harus jujur dalam pengungkapan kesaksiannya malah bercanda.
2: Wah udah, gak dipercaya kesaksiannya.
3: Nah,
2: jadi jangan bercanda pada perkara-perkara yang serius atau di tempat-tempat yang serius.
3: Kemudian hindari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat bercanda. Tidak boleh kita bercanda pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Di antaranya menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda.
3: Jangan sampai demikian.
2: Mungkin pernah kita melihat satu acara di televisi ya. Ada orang masuk ke tempat tertentu ditakut-takutin misalkan ya, dengan rupa yang menyeramkan, pocong dan sebagainya.
3: Ini tidak boleh. Tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim meskipun apa?
2: Bercanda ya. Jangan sampai kita membuat teman kita merasa ketakutan dengan candaan kita.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu judul kajian, yaitu tentang menjaga kehormatan seorang muslim. Di antara urgensi ataupun pentingnya pembahasan ini adalah di mana banyak orang-orang di masa sekarang ini, ya apalagi medianya sangat gampang gitu ya, mudah, segala macam media model itu tersedia dan masing-masing biasanya punya media-media itu. Ya, orang-orang itu sangat menganggap remeh masalah kehormatan saudaranya, seorang muslim. Ya, mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, lupa bahwa suatu saat kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala itu akan diadili. Ya, kemudian apa? Mereka dengan mudahnya merendahkan ataupun menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ya, baik langsung di hadapan saudaranya, ya, orang lain ataupun di belakangnya tanpa diketahui oleh orang yang dia jatuhkan kehormatannya. Padahal ini adalah masalah yang sangat besar. Tapi realitanya banyak orang yang meremehkan akan bahayanya dosa menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Sehingga ini penting untuk diingatkan kepada kita sekalian, ya, supaya kita terus waspada dan bisa menjaga diri. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam kondisi sebagai orang yang bangkrut karena kebaikan-kebaikan kita diberikan kepada orang lain yang kita zalimi, atau keburukan orang lain yang kita zalimi kemudian ditimpakan kepada kita. Nah ini ya, jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ragam bentuk merendahkan kehormatan orang lain, di antaranya dengan membicarakan aib-aibnya. Baik langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya baik di hadapan orang yang direndahkan kehormatannya atau dibuka aib-aibnya ataupun di belakangnya, yang kita kenal dengan istilah apa? Ghibah. Ya, di belakangnya maksudnya tidak diketahui oleh orang yang dibicarakan aib-aibnya, ya. Dengan menggibah, membicarakan aib-aib orang lain. Kemudian yang lebih besar daripada itu adalah dengan memfitnah. Ya, atau buhtan, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, kemudian mencaci, menghina, mencibir gitu ya. Memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ini termasuk merendahkan kehormatan orang lain dengan panggilan-panggilan yang negatif ataupun panggilan-panggilan karena kecacatan fisik ataupun dan lain sebagainya. Dan semisalnya dia panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, maka ini merendahkan orang lain atau memberi label yang tidak baik, ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, ini kita perlu hati-hati, ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa kita sangat mengenal bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menghadirkan atau mewujudkan kemaslahatan dan untuk menghilangkan kemudorotan. Kemaslahatan dunia dan akhirat juga kemudorotan dunia dan akhirat. Dan kita kenal dengan istilah maqasid syariah yang sangat masyhur ada 5, yaitu yang pertama menjaga din, ya, hifduddin, kemudian hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasl, dan hifdul mal. Ada 5 yang kita kenal, ya. Namun di sebagian kajian para ulama ada yang menambahkan menjadi 6. Jadi 6. Tambahannya adalah hifdul ird, yaitu menjaga kehormatan. Ini di antara tujuan diturunkannya syariat Islam. Di antaranya adalah menjaga kehormatan. Dan ada yang berpendapat bahwa hifdul ird, menjaga kehormatan itu termasuk ke dalam hifdun nafas, menjaga jiwa. Ya. Nah, terlepas dari itu semua, ini artinya adalah menjaga kehormatan seorang muslim atau orang lain ini sangat penting kedudukannya di dalam Islam, ya. Nah, kemudian makanya kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali disebutkan atau ditunjukkan dalil tentang menjaga kehormatan seorang muslim. Yang pertama surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan 12. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kita perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, ya. Ini berarti larangan untuk menghina, mengolok-olok orang lain, ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, ya. Ini sisi yang lain, boleh jadi, ya, yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita, ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, ya. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok, ya. Kemudian janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu panggilan kefasikan setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, hadirin rahimakumullah, di ayat ini jelas, ya, kita dilarang untuk mengolok-olok atau dilarang untuk merendahkan kehormatan orang lain. Ya, artinya apa? Harus menjaga kehormatan orang lain, ya, baik personal maupun suatu kelompok. Jangan memperolok-olok kelompok yang lain atau personal yang lain. Dilarang saling mencela satu sama lain. Dilarang memberikan panggilan atau memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, panggilan-panggilan yang buruk, ya. Kemudian di ayat yang ke-12-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, ya, berburuk sangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, tajasus, jangan mengorek-orek keburukan orang lain. Dan jangan pula menggunjing satu sama lain, menggibah, ya, wala yaktab ba'dukum ba'd. Jangan menggibah, menggunjing orang lain di belakangnya. Adakah seorang di antara kalian, ini perumpamaan orang yang menggunjing orang lain di belakangnya, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Ada enggak? Dijawab oleh Allah, ya, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Nah, ini diumpamakan ketika seorang menggibah saudaranya yang lain, ya, ini diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kenapa demikian? Ya, sebab kalau orang memakan bangkai yang dimakan, bangkai itu kan nggak bisa membela diri, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, mau dipotong pakai pisau, pakai garpu, ya, mau dicubit, mau di apa namanya, ya, mau digigit langsung, itu nggak bisa ngapa-ngapain bangkai, ya. Begitu juga orang yang kita gibahin atau orang yang digibahin itu, karena tidak ada di tempat, karena tidak tahu sedang digibahin, ya, dalam kondisi goib nggak ada, maka dia pun tidak bisa membela diri, sehingga sangat menjijikan, ya, orang yang gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati, nggak bisa membela diri. Ya. Ini artinya perumpamaan yang sangat buruk bagi orang-orang yang menggibah, merendahkan kehormatan orang lain dengan membicarakan aib-aibnya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan surat Al-Hujurat ayat yang 11 tadi di atas, ya, berisi tentang larangan kepada manusia untuk mencela orang lain atau mencela manusia yang lain. Celaan ini dimaksud atau maksudnya adalah yaitu merendahkan ataupun meremehkan orang lain. Ya, ini jelas, ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, ya, haji perpisahan, beliau berkhutbah dengan sangat serius, ya. Suatu pesan yang sangat serius mengingatkan kaum muslimin akan tingginya kedudukan seorang muslim. Ya, kita lihat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas yauman nahr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia pada hari Idul Adha. Ya, tapi khutbah ini bukan khutbah Idul Adha, ya. Yaitu khutbah ketika beliau berada di Mina, kalau tidak salah. Ya, ini salah satu sunnah di dalam rangkaian ibadah haji. Jadi bukan khutbah Idul Adha, sebab orang yang berhaji itu tidak diperintahkan mengerjakan sholat Idul Adha. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayu yaumin hada, ayu yaumin hada, ya, wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Ya, beliau bertanya kepada orang-orang. Kemudian mereka menjawab, qalu yaumun haram. Ya, mereka menjawab, hari ini adalah hari haram, hari yang suci. Qala fa ayu baladin hada? Rasulullah kembali bertanya, ya, kemudian negeri apakah ini? Ya, qalu, mereka menjawab, baladun haram, yaitu tanah yang suci, tanah haram, tanah yang suci. Qala fa ayu syahrin hada? Rasulullah kembali bertanya, lalu bulan apakah ini? Qalu, mereka menjawab, syahrun haram. Ya, ini adalah bulan suci. Qala, Rasulullah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Haram kehormatan sesama muslim, ya. Haram harta-harta sesama muslim. Haram darah seorang muslim ditumpahkan walaupun setetes, ya. Termasuk di dalam pesan ini adalah kehormatan seorang muslim. Kehormatan-kehormatan kalian haram untuk direndahkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan mengulangi pesan ini, kalimat ini berulang-ulang, ya. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan hal ini. Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan hal ini." Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk umat beliau." Nabi bersabda, "Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku sehingga kalian satu sama lain saling membunuh." Dan ini hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas hadis ini, ya, sangat tegas, bahkan di momen-momen yang sangat istimewa, yang sangat serius, di mana manusia berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan yang sangat penting untuk kita, ya, untuk umatnya, yaitu tentang menjaga kehormatan seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada para pendengar yang budiman beriman kepada takdir ini tidak berarti bahwa seorang hamba atau manusia itu kehilangan masyiah, kehilangan kehendak, tidak memiliki kehendak dalam menentukan atau memilih perbuatan yang akan dia lakukan. Dan juga bukan berarti bahwa manusia tidak memiliki kemampuan atau kudroh, ya, kemampuan untuk melakukan perbuatannya, tidak. Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Al-Waqi', Al-Waqi' ini artinya fakta yang ada, itu keduanya membuktikan bahwa manusia hamba ini memiliki kehendak dan memiliki ikhtiar atau memiliki kudrah, ya, memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tidak ada yang memaksa manusia. Manusia ini tidaklah mujbar, tidaklah terpaksa, ya. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kehendak, ya, dan memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan, ya. Ini. Adapun dalil-dalil dari syariat, ya, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika al-yawmul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Di surat An-Naba. Itu adalah hari yang hak. Hari kiamat yang telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya itu adalah hari yang hak, hari yang benar. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan menuju Rabb-nya, ya. Jadi siapa yang menghendaki, dia akan menempuh jalan lurus menuju Rabb-nya. Di sini Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki kehendak. Kalau manusia mau, dia akan menempuh jalan yang diridhai Allah, yang akan menghantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Juga Allah Ta'ala mengaitkan perintah-perintahnya itu dengan istita'ah, artinya dengan kemampuan, kemampuan hamba. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat At-Taghabun, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sekuat kemampuan kalian. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan. Dan kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah sekuat kemampuan kita. Apa yang di luar kemampuan kita, kita tidak diperintahkan, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah juga, di akhir surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat." Allah tidaklah memberikan kewajiban, ya. Allah tidaklah memberikan beban atau kewajiban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka bagi seseorang itu pahala dari apa yang dia perbuat dan baginya dosa apa yang telah dia perbuat. Jadi dengan tegas Allah menjelaskan bahwa Allah tidak memberikan suatu perintah atau kewajiban atau beban syariat kecuali sesuai dengan kadar kemampuan hamba itu. Ini menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang kalau perintah itu di luar kemampuan kita, maka ada rukhsah di situ, ya, ada keringanan dari syariat. Ini semua menunjukkan bahwa manusia memang memiliki kudroh, memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan manusia memiliki masyiah, memiliki kehendak. Tidak ada yang maksa kita. Ya. Sebagai contoh, ya, sekarang mungkin kita sedang sama-sama mengkaji masalah ini, ya, lewat radio. Karena kita menghendaki untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami din, maka kita cari gelombang radio ini yang akan membahas tentang masalah din. Kalau kita menghendaki, ya, dan semoga Allah melindungi, kita bisa mencari gelombang-gelombang radio-radio yang isinya musik, ya, isinya musik atau obrolan yang sia-sia dan sebagainya. Kita bisa memilih, ya, milih radio yang menyiarkan tentang ilmu atau radio yang mengajak kepada kemaksiatan. Kita bisa milih. Enggak ada yang maksa kita, ya. Demikian juga ketika kita mendengar azan. Ya, azan dikumandangkan. kita punya pilihan, mau datang ke masjid, melangkahkan kaki untuk ke masjid, atau mau tetap di rumah, atau tetap di tempat kerja. Kita punya masyiah, punya kehendak. Tidak ada yang maksa kita, ya. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa manusia atau hamba itu benar-benar memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan, ya. Secara waqi, secara kenyataan atau fakta, ya, manusia mengetahui itu dengan jelas, ya. Setiap orang mengetahui dengan jelas bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dan seseorang bisa membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan kehendaknya, seperti berjalan, bekerja, jual beli, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang terjadi tanpa kehendaknya, ya, seperti gemetar ketika suasana dingin, ya, ketika cuaca sangat dingin, seorang bergetar. Atau ketika sakit demam, ya, suhunya naik tinggi, seorang itu bisa gemetar karena suhu badan yang panas. Dan ini, gemetar ini di luar kehendaknya, dia tidak menghendaki, tapi berjalan secara refleks gitu ya. Demikian juga kadang-kadang seorang itu, misalnya berjalan kemudian tersandung kakinya, ya. Nah ini terjadi tanpa dia kehendaki, nggak sengaja ya, tersandung. Atau mungkin seorang terjatuh dari tempat yang tinggi, dari loteng jatuh ke bawah, itu nggak dia kehendaki. Jadi seorang bisa membedakan mana pekerjaan yang terjadi atas kehendaknya dan mana yang terjadi tanpa sengaja, artinya tidak dia kehendaki. Dengan mudah bisa membedakan antara dua pekerjaan itu. Akan tetapi, ini yang harus kita yakini, bahwa kehendak hamba dan kemampuan hamba itu keduanya pun sesuai dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah, ya. Jadi kehendak hamba, apa yang akan dipilih oleh hamba, kehendak hamba tadi dan kemampuannya tidak akan berbeda, tidak akan menyelisihi apa yang dikehendaki Allah dan ditentukan oleh Allah SWT. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasyaa Allahu rabbul alamin. Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi alam semesta, yaitu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk menempuh jalan lurus. Jadi Al-Qur'an itu menjadi peringatan bagi siapa yang menghendaki untuk istiqamah, menghendaki untuk lurus di atas ketaatan. Kemudian Allah menegaskan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ. Dan kalian tidak akan menghendaki itu, kalian tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali jika Allah Rabbul Alamin menghendaki itu, ya. Jika Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, menghendaki itu. Ini yang harus kita yakini, bahwa manusia memiliki kehendak dan kemampuan, tapi kehendak dan kemampuannya itu tidak akan berlawanan, tidak akan menyelisihi atau berbeda dengan kehendak Allah dan kemampuannya, dengan kekuasaannya. Ini kemudian juga karena alam semesta ini kerajaan Allah, ya. Alam ini semua adalah kerajaan Allah Ta'ala. Maka tidak ada sesuatu dalam kerajaan Allah yang berjalan tanpa kehendaknya atau menyelisihi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah inilah sebagai pembahasan yang penting terkait dengan beriman kepada qada dan qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua paham sesat yang terjadi dalam mengimani masalah takdir ini, yaitu paham Jabariyah dan Qadariyah. Kedua paham ini jelas sesat dan dhalah. Sedangkan Ahlus Sunnah berlepas diri dari paham Jabariyah maupun Qadariyah, ya. Jabariyah adalah satu paham yang meyakini bahwa manusia ini adalah makhluk yang terpaksa. Semua gerak-geriknya telah diatur oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah, dan manusia tidak punya kehendak sama sekali. Tidak punya hak memilih, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Jadi manusia bagaikan bulu yang ditiup angin di hari yang anginnya kencang, bertiup ke kanan ke kiri tanpa ada kemauan dari sang bulu itu, ya. Sedangkan paham Qadariyah kebalikannya, ya, di kutub yang sebaliknya, Qadariyah mengimani atau meyakini dengan keyakinan yang sesat bahwasanya semua perbuatan manusia itu terlepas dari kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri, manusia menentukan pilihan sendiri terlepas dari pilihan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia makhluk yang benar-benar terlepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mandiri, ya, dan mustaqil, berkuasa gitu ya, berkuasa dan tidak ada urusannya masalah takdir. Manusia yang memilih dan menentukan semua perbuatannya, dan Allah tidak mengetahui atau tidak Allah tidak menghendaki apa yang dikerjakan oleh manusia. Ini paham Qadariyah yang menafikan takdir. Jadi Qadariyah ini paham yang menafikan takdir, tidak beriman kepada takdir. Sedangkan Jabariyah adalah paham yang ekstrim atau ghulu dalam mengisbatkan takdir, paham yang berlebihan dalam mengimani takdir sehingga tergelincir pula. Sedangkan Ahlussunnah di antara keduanya, yakni Ahlussunnah mengimani bahwa manusia atau hamba Allah ini memiliki kehendak dan kemampuan, dan manusia itu melakukan perbuatan itu, dialah yang secara hakikat, secara sejatinya melakukan perbuatan itu, tapi semua yang dilakukan

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إخواتي في الله رحمني الله وإياكم tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar yaitu ketika kita memasuki tempat atau singgah di suatu tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan apa saja yang telah diciptakannya. Jadi makhluk apapun yang jahat, kalau kita mengucapkan kalimat ini, insyaallah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membaca kalimat-kalimat ini, membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Jadi tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia beranjak lagi dari tempat itu. Jadi kalau kita misalkan di tengah perjalanan mampir ke mana? Rumah makan atau tempat istirahat, jangan lupa berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Kemudian adab selanjutnya adalah ketika kita naik kendaraan. Ketika kita naik kendaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, jika berada di kendaraan maka hendaklah dia mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu dia membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kendaraan yang kita miliki tidak akan bisa kita gunakan kecuali setelah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan-kendaraan yang besar, bisa terbang, bisa berjalan, semua karena telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang ada di alam semesta ini, itu pasti setelah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung, lautan, sungai, semuanya menerima perintah dan mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kendaraan ini. Karena itu kita hendaknya senantiasa berdoa ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Diingatkan ketika kita mau safar, diingatkan bahwa kita semua akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapkan perbekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan amal-amal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita safar, diingatkan bahwa kita akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma yardha. Ya Allah, sesungguhnya

0: kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Jadi meminta ketakwaan, meminta amal yang baik, meminta amal yang diridhoi pada saat kita safar. Karena terkadang kalau kita sedang safar, kita sering melupakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, zikirnya, doanya, belum lagi kita sering melihat, memandang sesuatu yang tidak berhak kita pandang. Di perjalanan 100 km perjalanan, dosa mata yang kita hasil dari penglihatan kita sudah berapa itu? Kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak minta takwa kepada Allah, kita tidak akan diselamatkan dalam hal ini. Banyak cuci matanya ini. Untuk supaya tidak ngantuk, supaya tidak ini melihat-lihat itu semua. Ini kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka jangan lupakan minta kebaikan, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita safar.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian. Dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku? Dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tak akan bermanfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang

tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperoleh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, pada rubrik ini kita akan membahas tentang hakikat toharah dalam Islam. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, toharah secara bahasa bermakna membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud atau hissi maupun kotoran yang tidak berwujud atau maknawi. Adapun makna toharah secara istilah adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang suci. Jadi, yang dimaksud dengan istilah toharah adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam, toharah terbagi menjadi dua kategori, yaitu toharah secara maknawi dan toharah hissi. Pertama, toharah maknawi. Toharah maknawi adalah toharah dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah, dosa, sifat tercela, maksiat, dan kotoran-kotoran iman lainnya. Pada hakikatnya, toharah maknawi adalah bentuk menyucikan diri dari noda-noda yang merusak diri dan iman seseorang. Toharah maknawi disebut pula dengan toharah batin. Secara tegas, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir adalah najis. Ini menunjukkan bahwa seluruh keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam adalah najis yang wajib dibersihkan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud kata najis dalam ayat tersebut adalah kotor dalam akidah dan amal perbuatan mereka. Peribadatan kepada selain Allah adalah perbuatan yang jauh lebih kotor dari najis biasa. Dalam hal ini, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan salaf, yaitu ulama terdahulu, dan khalaf, yaitu ulama kontemporer, termasuk di antaranya ulama empat madhab. Mereka berpendapat bahwa orang kafir tidaklah najis secara zatnya, sebab Allah menghalalkan makanan mereka untuk umat Islam. Dan Rasulullah pun bermuamalah dengan mereka seperti berwudu, makan, minum dengan menggunakan bejana mereka. Pendengar yang budiman, dengan demikian penyimpangan keyakinan adalah najis, bahkan jauh lebih najis dibanding najis lainnya. Tetapi yang dimaksud najis tersebut adalah najis secara maknawi. Oleh karena itu, toharah maknawi ini lebih penting dari toharah hissi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa bentuk toharah maknawi ini, di antaranya adalah pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memfokuskan tujuan beribadah hanya kepadanya. Tidak mencampur adukkan ibadah dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar yang budiman, kedua, ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam memahami dan mengamalkan Islam, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun seluruh sendi kehidupan. Ittiba merupakan bentuk toharoh secara maknawi, karena ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan ditolak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada dasar perintahnya dari kami atasnya, maka ia ditolak. Pendengar yang budiman, ketiga, beramal soleh, yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya SAW. Amal soleh ini bisa menjadi sebab meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 9, "Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilussolihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim." Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan diampuni semua dosanya dan mendapatkan pahala surga yang sangat besar. Pendengar yang budiman, keempat, bertaubat, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa dan maksiat, seperti sifat benci, hasad, iri, dengki, marah, dan sifat tercela lainnya. Berkaitan dengan perintah taubat dari segala macam dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tahukah Anda Rasulullah SAW yang dosa-dosanya telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang pun senantiasa bertaubat dan meminta ampun setiap harinya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilahi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, selain seorang muslim dituntut untuk memperhatikan toharoh maknawi setiap saat, ia pun harus memperhatikan toharoh hissi agar ibadah yang dilaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kategori toharoh kedua, yaitu toharoh hissi. Maksud toharoh hissi adalah membersihkan diri dari kotoran berupa najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dan wajib dibersihkan bila mengenai badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu itu bersihkanlah. Toharoh hissi ini dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu berwudu, mandi, tayamum, dan membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat salat. Suci dari hadas ini merupakan syarat sahnya ibadah salat dan bagian dari cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Demikianlah penjelasan tentang hakikat thaharah dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, dan kita semua hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah kisah hijrah yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga di dalamnya. Hijrah bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, namun dia adalah bentuk pengorbanan, keteguhan iman, dan kesabaran yang luar biasa. Dan salah satu kisah yang menggambarkan ini dengan indah adalah kisah hijrahnya sahabat mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke Madinah adalah perintah Allah sebagai bentuk penyelamatan bagi kaum muslimin yang ditindas di Mekah. Kaum Quraisy semakin gencar menekan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan agama mereka. Dalam kondisi sulit inilah perintah hijrah datang sebagai jalan keluar bagi umat Islam. Di antara sahabat yang ikut berhijrah terdapat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib adalah sahabat yang memiliki latar belakang yang unik. Ia bukan berasal dari bangsa Arab asli, namun seorang mantan budak dari Romawi yang telah lama menetap di Mekah dan kemudian masuk Islam. Ketika Suhaib radhiyallahu anhu hendak berhijrah, ia telah mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, kaum Quraisy yang mengetahui niat hijrahnya datang untuk menghalanginya. Mereka tahu bahwa Suhaib telah menjadi seorang saudagar kaya. Para pemimpin Quraisy berusaha merampas hartanya agar dia tidak bisa hijrah. Mereka berkata kepadanya, "Kamu datang kepada kami dalam keadaan miskin dan lemah. Namun sekarang kamu menjadi kaya karena tinggal di Mekah. Jika kamu ingin pergi, tinggalkan seluruh harta yang kamu peroleh di sini." Nah, mendengar tuntutan mereka tersebut, Suhaib dengan lapang dada dan hati yang teguh berkata, "Jika aku meninggalkan semua hartaku, apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka pun setuju dengan syarat itu. Dan Suhaib menyerahkan seluruh hartanya demi bisa berhijrah dan menyelamatkan imannya. Inilah bukti keikhlasan dan keteguhan seorang sahabat yang rela meninggalkan seluruh hartanya untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Suhaib tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Wahai Suhaib, engkau telah beruntung dengan jual belimu." Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengganti pengorbanannya itu dengan balasan yang lebih baik. Nah, pendengar, tidak hanya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang berkorban dalam hijrah ini. Ada juga sahabat-sahabat lain yang mengalami kesulitan dan pengorbanan besar. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhijrah dengan penuh keberanian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang sahabat yang tegas dan berani. Ketika dia hendak berhijrah, Umar tidak pergi secara diam-diam seperti kebanyakan sahabat lainnya. Ia justru berdiri di depan Ka'bah dan mengumumkan niat hijrahnya di hadapan kaum kafir Quraisy. Umar radhiyallahu anhu berkata dengan lantang, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya atau istrinya menjadi janda atau anak-anaknya menjadi yatim, maka datanglah menghalangi aku untuk berhijrah." Dengan keberanian dan ketegasan Umar tersebut, tak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menghadangnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana kekuatan iman bisa mengalahkan ketakutan dan ancaman manusia. Nah, pendengar, kisah hijrah lain yang juga menginspirasi adalah kisah hijrahnya Abu Salamah dan keluarganya. Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha telah mempersiapkan diri untuk hijrah ke Madinah. Namun, ketika mereka hendak pergi,
keluarga Ummu Salamah dari pihak ayah, yaitu Bani Makhzum, datang menghalangi kepergian mereka. Mereka tidak mengizinkan Ummu Salamah ikut serta dan memisahkan ia dari suaminya. Sementara itu, keluarga dari pihak Abu Salamah, yaitu Bani Abdul Asad, mempertahankan hak Abu Salamah atas anaknya, yaitu Salamah. Mereka mengambil anaknya dan memisahkannya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam kondisi penuh kesedihan dan duka tersebut, keluarga Abu Salamah akhirnya bisa berkumpul kembali di Madinah setelah melalui berbagai ujian dan pengorbanan. Nah, pendengar, kisah hijrah para sahabat radhiyallahu anhum ini mengajarkan kita betapa pentingnya iman dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-41 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Nah, ayat ini menegaskan bahwa hijrah adalah bentuk pengorbanan yang akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat seperti Suhaib Ar-Rumi, Umar bin Khattab, dan Abu Salamah radhiyallahu anhum adalah contoh nyata dari orang-orang yang rela meninggalkan harta, keluarga, dan kenyamanan demi menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah hijrah para sahabat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, tentang keikhlasan dalam berjuang. Seperti yang dicontohkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kita belajar tentang keikhlasan dan kerelaan dalam mengorbankan harta benda demi menjaga keimanan. Suhaib memilih untuk menyerahkan semua kekayaannya demi mengikuti perintah hijrah. Kemudian, yang kedua, tentang keberanian dalam menjalani hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kita untuk tidak gentar dalam menjalankan kebenaran. Ia tegas mengumumkan hijrahnya di hadapan kaum Quraisy tanpa takut pada ancaman mereka. Kemudian pelajaran lainnya tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Meski harus berpisah dan kehilangan kenyamanan keluarga, mereka tetap teguh dan sabar hingga Allah akhirnya mempertemukan mereka kembali. Kemudian, yang terakhir di antara pelajaran yang ada dari kisah ini, yaitu tentang keyakinan akan janji Allah. Para sahabat yang berhijrah meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik untuk mereka. Keyakinan inilah yang membuat mereka kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Demikianlah pendengar, kisah hijrah yang penuh inspirasi dari Suhaib Ar-Rumi dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Semoga kisah ini memberikan kita kekuatan dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan ini. Hijrah tidak selalu berarti pindah tempat, tapi bagaimana kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang di jalannya dengan segala pengorbanan yang mungkin diperlukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Mutiara Ayah. Al-Quran dan Hadis adalah sumber agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7,

0: Muhammad.
1: Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberi inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, mari kita menggali kisah inspiratif dari salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Tughlibek. Tughlibek adalah tokoh utama yang membawa dinasti Saljuk menuju kejayaan dan menjadi pelindung umat Islam pada masa yang penuh dengan tantangan. Pendengar rahmati Allah, Tughlibek atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Ruknuddin Abu Talib Muhammad Tughlibek bin Mikail adalah pendiri dinasti Saljuk. Ia lahir sekitar tahun 990 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Turkmenistan. Tughlibek berasal dari suku Turki Agus yang sejak lama dikenal sebagai bangsa yang tangguh, pemberani dan memiliki tradisi militer yang kuat. Bersama saudaranya Çekirbek, Tughlibek mewarisi kepemimpinan keluarga Saljuk setelah kematian kakek mereka Saljuk bin Dukok, pendiri dinasti Saljuk. Tughlibek dan saudaranya memulai perjalanan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka sambil menjadikan Islam sebagai landasan pemerintahan mereka. Dalam proses ini, Tughlibek menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, baik dalam strategi militer maupun diplomasi. Tughlibek menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa sejak usia muda. Bersama pasukannya, ia memulai ekspansi ke wilayah Khorasan yang saat itu merupakan pusat peradaban Islam. Khorasan bukan hanya tempat strategis secara geopolitik, tetapi juga wilayah dengan komunitas Islam yang besar. Tughlibek berhasil menguasai kota Merv, Neysabur, Balkan, dan menjadikan wilayah-wilayah itu sebagai basis kekuatan dinasti Saljuk. Ekspansi ini bukan hanya sekedar penaklukan, tetapi juga misi untuk mengembalikan stabilitas di wilayah-wilayah yang terpecah akibat konflik internal. Tughlibek dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga banyak wilayah yang rela bergabung dengan dinasti Saljuk tanpa perlawanan berarti. Tughlibek bukan hanya seorang panglima perang yang hebat, tetapi ia adalah seorang diplomat ulung. Dengan kebijaksanaannya, ia mampu membangun aliansi strategis dengan para pemimpin lokal sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu keberhasilan diplomatiknya adalah mengamankan dukungan ulama dan rakyat di wilayah-wilayah yang ia taklukan. Ia memastikan bahwa Islam menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Pendengar yang setia, salah satu momen penting dalam perjalanan Tughlibek adalah hubungan eratnya dengan Khalifah Abbasiyah. Pada abad ke-11 Masehi, Khalifah Abbasiyah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Dinasti Buaihiyah yang beraliran Syiah mendominasi kekhalifahan dan melemahkan otoritas Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Tughribek melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat Ahlus Sunnah dan melindungi umat Islam. Maka pada tahun 1055 Masehi, Tughribek memasuki Baghdad dan berhasil mengakhiri dominasi Syiah Buaihiyah. Khalifah Abbasiyah Al-Qa'im bi Amrillah menyambut Tughribek sebagai pahlawan dan sebagai bentuk penghormatan, bentuk terima kasih, Khalifah memberikan gelar Sultan kepada Tughribek, menjadikannya sebagai pemimpin de facto dunia Islam di bawah naungan Abbasiyah. Langkah itu tidak hanya memperkuat posisi dinasti Salju, tetapi juga mengembalikan otoritas kekhalifahan Abbasiyah yang telah lama melemah. Tughribek menjadi pelindung umat Islam, memastikan bahwa kekhalifahan tetap menjadi simbol persatuan bagi dunia Islam. Pendengar dirahmati Allah, Tughribek dikenal karena keberanian dan kecerdasannya dalam memimpin pasukan. Salah satu keberhasilannya adalah menaklukkan wilayah Persia yang saat itu terpecah-pecah karena konflik internal. Dengan penyatuan wilayah itu, dinasti Seljuk menjadi kekuatan besar yang mampu melindungi dunia Islam dari ancaman eksternal, termasuk dari Bizantium. Selain itu, Tughribek juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di Asia Tengah. Wilayah ini seringkali menjadi sasaran serangan bangsa nomaden dari timur seperti bangsa Quranid dan Ghaznawiyah. Tughribek berhasil menaklukkan mereka dan menjadikan Asia Tengah sebagai benteng kuat bagi umat Islam. Keberhasilannya dalam menundukkan musuh-musuh ini menunjukkan kegigihan dan strategi militernya yang brilian. Pendengar yang budiman, Tughribek tidak hanya dikenal karena kemampuan militernya, tetapi juga karena keadilannya sebagai pemimpin. Ia berusaha menciptakan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tughribek juga dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Meski memiliki kekuasaan yang besar, ia tetap menghormati para ulama dan sering meminta nasihat mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijaksanaannya dalam memadukan kekuatan militer dan nilai-nilai Islam membuatnya dicintai oleh rakyat. Tughribek juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa wilayah yang dikuasainya makmur dan stabil. Pendengar dirahmati Allah, warisan Tughribek bagi dunia Islam sangatlah besar. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Seljuk menjadi pelindung dan pemersatu dunia Islam. Ia berhasil membangun pondasi yang kuat bagi penerusnya, seperti Alp Arslan dan Malik Shah, yang melanjutkan kejayaan dinasti Seljuk. Madrasah-madrasah seperti Nizamiyah yang didirikan pada masa dinasti Seljuk menjadi pusat pembelajaran Islam yang melahirkan ulama-ulama besar. Selain itu, stabilitas politik yang diciptakan Tughribek memungkinkan perkembangan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan di dalam Islam terus berkembang. Tughribek juga memberikan contoh nyata bagaimana seorang pemimpin Muslim harus mengutamakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan keberpihakan kepada kebenaran. Warisannya terus dikenang sebagai simbol kejayaan Islam. Demikianlah pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mansur bin Zaddan adalah salah satu ulama besar dari kalangan Salafus Saleh yang terkenal dengan keilmuannya yang mendalam, ketaatannya dalam beribadah, dan keteguhannya dalam menjaga ajaran Islam. Ia lahir pada masa pemerintahan yang penuh dengan pergolakan, namun tetap menjadi figur yang dihormati dan diikuti oleh banyak orang karena pemahaman dan amalannya yang luar biasa. Mansur bin Zaddan dilahirkan di Wasit, sebuah kota yang terletak di antara Kufah dan Basrah. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, namun dididik dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agama. Sejak usia muda, Mansur menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang fikih dan tafsir. Dalam belajar, ia mengikuti jejak para ulama terkemuka pada zamannya
3: dan dengan cepat memperoleh reputasi sebagai seorang yang cerdas dan rajin dalam mempelajari ilmu agama. Mansur bin Zaddan tumbuh dalam suasana yang penuh dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ia belajar dari sejumlah ulama terkenal, di antaranya adalah Anas bin Malik, Abu Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Sirin. Dari mereka, Mansur bin Zaddan menyerap berbagai macam ilmu, baik dalam hal fikih, tafsir, hadis, maupun akhlak. Mansur bin Zaddan dikenal sebagai seorang ulama yang sangat giat dalam menuntut ilmu. Ia adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran dan sangat menghargai waktu untuk belajar. Salah satu kebiasaan yang paling terkenal adalah menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam sholat sunnah duha. Ia seringkali menghabiskan waktu sepanjang pagi untuk membaca Al-Quran, dan ini menjadi salah satu ciri khas dalam kehidupannya. Selain itu, Mansur bin Zaddan juga sangat menghargai ilmu hadis dan merupakan salah satu perawi yang dikenal. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama terkemuka seperti Anas bin Malik, Abu Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Sirin. Di sisi lain, ia juga banyak dikenal karena pemahamannya yang mendalam terhadap tafsir Al-Quran. Ia seringkali menyampaikan pemahamannya mengenai ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh banyak orang. Keutamaan Mansur bin Zaddan tidak hanya terlihat dalam ilmu yang dimilikinya, tetapi juga dalam ibadah yang sangat tekun ia lakukan. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat rajin beribadah, terutama dalam sholat dan membaca Al-Quran. Salah satu kebiasaan yang paling terkenal dari Mansur bin Zaddan adalah kebiasaan beliau untuk menghabiskan waktu pagi hari untuk membaca Al-Quran. Selain itu, ia juga rajin melakukan sholat malam atau sholat tahajud yang menunjukkan kedalamannya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan, Mansur bin Zaddan seringkali menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam satu hari dua kali. Ia membaca Al-Quran dari pagi hingga waktu asar, kemudian kembali melanjutkan membaca Al-Quran setelah sholat maghrib hingga isya. Kebiasaan ini menunjukkan kedalaman dan ketekunan Mansur bin Zaddan dalam menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga ketertiban dalam sholatnya, selalu memperhatikan waktu-waktu sholat dengan penuh kesungguhan. Mansur bin Zaddan tidak hanya terkenal karena ilmu dan ibadahnya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat tawadu dan rendah hati. Meskipun ia memiliki ilmu yang luas dan pengaruh yang besar, ia selalu menjaga sikapnya agar tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia tidak membanggakan ilmunya meskipun banyak orang datang kepadanya untuk belajar. Salah satu aspek penting dalam kehidupan Mansur bin Zaddan adalah pengendalian dirinya terhadap hawa nafsu dan godaan dunia. Ia selalu mengingatkan diri dan orang lain untuk menjaga akhlak yang baik dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merusak akhlak seseorang. Ia juga sangat menjaga dirinya dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, kedengkian, dan kemarahan. Semua ini menjadikan Mansur bin Zaddan sebagai contoh teladan dalam hal akhlak yang baik. Mansur bin Zaddan memiliki pengaruh yang besar di kalangan para ulama pada zamannya. Banyak ulama yang datang kepadanya untuk belajar, dan ia menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu agama. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki karya tulis, terutama dalam bidang tafsir dan hadis. Karya-karyanya tidak hanya diakui oleh para ulama pada masa hidupnya, tetapi juga tetap dihargai hingga saat ini. Salah satu pengaruh besar yang dimiliki oleh Mansur bin Zaddan adalah dalam hal pemahaman Al-Quran. Ia adalah salah satu orang yang pertama kali memberikan penjelasan yang mendalam tentang tafsir Al-Quran, serta mengajarkan cara memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Melalui karya-karyanya, banyak orang yang terbantu dalam memahami wahyu Allah dengan lebih baik. Mansur bin Zaddan wafat pada tahun 131 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati para murid dan orang-orang yang mengenalnya. Namun warisan ilmu dan akhlaknya tetap hidup dan terus diteruskan oleh para ulama setelahnya. Karya-karya dan ajaran-ajarannya tentang tafsir dan hadis menjadi rujukan penting bagi umat Islam hingga hari ini. Mansur bin Zaddan meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama bisa menggabungkan ilmu yang luas, ibadah yang tekun, dan akhlak yang mulia. Ia menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menuntut ilmu, beribadah, dan menjaga akhlak. Dari kehidupan Mansur bin Zaddan, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Di antaranya yaitu yang pertama, tentang pentingnya menuntut ilmu dengan tekun dan terus-menerus. Mansur bin Zaddan mengajarkan kita untuk selalu haus akan ilmu dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari. Ia juga mengingatkan untuk tidak hanya fokus pada ilmu dunia, tetapi juga mendalami ilmu agama yang akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pelajaran yang kedua tentang ibadah yang konsisten dan penuh ketekunan. Mansur bin Zaddan mengajarkan tentang pentingnya beribadah dengan konsisten dan penuh ketekunan. Meskipun ia sudah memiliki ilmu yang luas, ia tidak pernah mengabaikan ibadahnya. Ia selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat-sholatnya, melalui membaca Al-Quran, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dan tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kita.

0: menjadi sosok yang dihormati dan dicontoh dalam sejarah Islam. Ilmu, ibadah, dan akhlaknya adalah teladan yang harus kita ikuti untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dan juga sesama manusia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita. Dan seperti biasa, kita akan kembali mencoba mengkaji rubrik tafsir ayat, di mana ayat yang akan kita bahas yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-214. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana telah menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh kesulitan dan kesengsaraan serta digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini difirman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sebelum kalian diuji dan dicoba sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana kelanjutan ayat ini, walamma ya'tikum matsalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, itu berupa berbagai macam penyakit, musibah dan juga cobaan. Dan terkait hal ini, para ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya berkata, al-ba'sa berarti kefakiran, yakni kemiskinan. Wadh-dharra berarti penyakit. Wazulzilu berarti dibuat terguncang jiwa mereka dengan goncangan yang keras dari musuh, dan mereka diuji dengan berbagai cobaan yang sangat berat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Khabbab bin Al-Arad yang menceritakan, kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami dan mengapa engkau tidak mendoakan kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya. Selanjutnya beliau bersabda, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seseorang yang berkendaraan dari Son'a menuju Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Nah pendengar, ayat ini pun sesuai dengan firman Allah di Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad

0: yaftanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Yang artinya alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya, dan sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang dusta. Nah pendengar, sebagian besar dari cobaan tersebut ini pun telah menimpa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya itu pada peristiwa perang Ahzab. Allah menyebutkan hal ini di surat Al-Ahzab ayat ke-10 sampai ayat 12. Id ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa id yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Artinya, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga diriwayatkan ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian memerangi Nabi tersebut? Jawab Abu Sufyan, ya. Lalu Heraklius bertanya lagi, bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, bergantian. Terkadang kami yang menang dan terkadang dia yang memenangkannya. Lebih lanjut Heraklius mengatakan, demikian juga para rasul diuji, sedangkan kemenangan terakhir adalah untuk mereka. Yakni sudah menjadi ketetapan bagi mereka akan adanya ujian untuk orang-orang yang beriman. Dan kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَسْرُ اللَّهِ. Dan mereka digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Artinya, mereka memohon agar diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan berdoa agar didekatkan dengan kemenangan, serta dikeluarkan dari kesulitan dan kesusahan. Maka Allah pun berfirman, Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, yaitu di surat Alam Nasroh ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Juga sebagaimana difirmankan bahwa kesulitan itu diturunkan bersama pertolongan. Allah berfirman, Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang beriman. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Salat melindungi darah seseorang. An Abi Sa'id Al-Khudri qal ba'atha Ali wa huwa bil Yaman ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin faqassamaha bayna arba'ah faqala rajulun ya Rasulullah ittaqillah faqala wailaka awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiya Allah. Thumma walla ar-rajul faqala Khalid ibn al-Walid ya Rasulullah ala adribu 'unqa, faqala la la'allahu an yakuna yusalli. Faqala Khalid wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an unqiba an qulubin nas wala ashqa butunahum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah, karena laki-laki tersebut menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antar penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, barangkali dia masih menjaga salatnya. Khalid berkata, berapa banyak orang yang salat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Hadis riwayat Ahmad.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
4: Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib bin Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sarikon. Siapa saja yang dia berhutang, lalu ketika berhutang dalam hatinya ada niatan ya untuk tidak akan melunasinya.
3: Dipinjam niatnya apa?
4: Enggak akan melunasi. Ya. Maka kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah statusnya sebagai apa?
3: Pencuri, sarikon.
4: Nah, seperti itu ya. Ini adab. Adab dalam
5: Bismillah, alhamdulillah.

0: menagih ini apa pinjam kepada yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Ma min muslimin yadanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya." Siapa saja seorang muslim yang berhutang dan Allah tahu dia akan melunasi hutang tersebut, udah ada niatan dari awal, Allah akan mudahkan jalannya untuk dia segera melunasi hutang tersebut di dunia. Allah akan mudah ketika kita niat dari awal berhutang, segera akan melunasinya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Doa masuk masjid. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia dan keutamaan darimu. Ya Allah, jagalah diriku dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Nikmat Allah demikian melimpah dan tak terhitung. Dialah satu-satunya zat pemberi rizki, dan rizkinya senantiasa mengalir untuk hamba-hambanya dan tak pernah terputus. Semenjak manusia berada dalam rahim ibunya, hingga terlahir dan dewasa, bahkan sampai menutup mata, rizki dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya. Melimpahnya nikmat Allah ini mengharuskan kita semua untuk bersyukur kepadanya. Karena rutinnya kita meminum air setiap waktu, maka terkadang kita lupa bahwa ini adalah salah satu nikmat Allah yang besar. Kita menganggapnya suatu hal yang remeh dan lumrah, sehingga kita tidak terdorong untuk mensyukuri Allah atas nikmat ini. Pernahkah kita merenungkan bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan air untuk minum? Allah subhanahu wa ta'ala menyeru para hambanya untuk bertafakkur tentang nikmat ini, yaitu air yang sehari-hari kita minum. Siapakah yang mampu menurunkan dan menciptakan air tersebut? Adakah selain Allah yang mampu menurunkan air tersebut dari awan? Dan adakah selain Allah yang mampu membuat air tersebut terasa tawar dan menyegarkan? Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan hal itu. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya berupa air tawar dan berbagai macam rizki lainnya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang sangat butuh kepadanya dan butuh akan tambahan karunia-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Maka, apakah kalian tidak memperhatikan air yang senantiasa kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan air itu asin. Maka, mengapakah kalian tidak bersyukur? Surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Bersyukur yang sejati ditunaikan dengan tiga perkara. Pertama, dengan hati, berupa pengakuan atas nikmat-nikmat Allah tersebut dan bahwa itu semua adalah pemberian dan karunia darinya, bukan karena ilmu atau kedudukan kita. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita. Ketiga, dengan cara menggunakan kenikmatan Allah tersebut untuk hal-hal yang diridhoinya. Inilah syukur yang sejati. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan menambahkan nikmatnya. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan ihsan.

0: Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1-28.
1: Kaum musyrikin diazab oleh Allah dengan hukuman kelaparan sebagai hukuman yang ringan.
2: Hamim.
1: Hamim.
2: Wal kitabil mubin.
1: Demi Al-Quran yang menjelaskan

0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraku kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah.

0: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas samiul alim.
0: Sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Rob yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian adalah orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rob kalian dan Rob orang-orang tua kalian yang terdahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan, tidak mempercayai Allah.

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Kemudian mereka berpaling dari seruan Rasul tersebut dan berkata dia tidak lain adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang yang gila. Karena kaum musyrikin tetap ingkar, Allah mendatangkan azab yang besar.

Sungguh, kalau kami lenyapkan siksaan itu sedikit saja, tentu kalian akan kembali ingkar.

Ingatlah, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan.

Musa berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang jujur kepada kalian.

Dan janganlah kalian menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata.

0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari keinginan kalian merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kalian tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

Kemudian Musa berdoa kepada Rabb-nya, "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka."

0: Un.
1: Allah berfirman, maka pergilah dari bumi Mesir dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kalian akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya.

dan biarkanlah laut itu tenang seperti keadaannya. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.

0: betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: dan juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
0: dan kesenangan-kesenangan yang dahulu mereka nikmati.

0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada Bani Israel yang beriman.
1: Al-Quran, Surat Ad-Dukhan, ayat 29 sampai 59.

0: Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan.
1: Min Fir'aun.

Dari azab Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong dan termasuk orang-orang yang melampaui batas.

0: Bahkan kami telah berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami, seperti turunnya man dan salwa, serta naungan awan sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ulai layakulun.
0: Sesungguhnya kaum musyrik itu benar-benar berkata,

apakah kaum musyrikin itu yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang datang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang berdosa.

yaitu hari yang seorang teman tidak dapat memberi manfaat kepada temannya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Perbuatan jelek dan amal yang soleh akan mendapatkan pembalasan yang setimpal.
1: Inna syajaratazzaqqum.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu
1: ta'amul asim,
0: makanan bagi orang yang banyak berdosa.
1: Kalmuhli yawli fil butun,
0: seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim,
0: seperti mendidihnya air yang amat panas.

Allah berfirman kepada para malaikat penjaga neraka, "Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka."

0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab berupa air yang amat panas.
1: Zuq innaka antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang kuat lagi mulia.

0: tahun.
1: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu kalian selalu meragu-ragukannya.
0: Innal muttaqina fi maqamin amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
0: Fi jannatin wa uyun.
1: Yaitu di dalam taman-taman yang rimbun dan mata air-mata air.

Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah wahai Muhammad, kemenangan yang telah Allah janjikan kepadamu. Sesungguhnya mereka itu menunggu pula, dan kelak mereka akan tahu siapakah yang meraih kemenangan dan ketinggian di dunia dan di akhirat.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bagi orang yang memutus tali silaturahim. Kata-kata silaturahim sering kita dengar dan sering kita dapatkan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan silaturahim itu sendiri? Silaturahim ini berasal dari kata bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah silah, kemudian yang kedua adalah rahim. Arti daripada silah adalah menyambung. Kemudian sedangkan arti daripada rahim asal katanya untuk rahim wanita, tempat janin bagi wanita. Namun para ulama menjelaskan kata-kata rahim ini digunakan untuk kekerabatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan rahim ini adalah kekerabatan, baik yang mahram ataupun bukan mahram, baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris. Dengan demikian, silaturahim itu maksudnya adalah menyambung tali kekerabatan, baik kerabat yang mahram maupun kerabat yang bukan mahram. Dengan cara apa? Al-Mulla Al-Qari menyatakan silaturahim ini maksudnya adalah berbuat baik, berkasih sayang, berlemah lembut kepada kerabat. Ini maksud dari silaturahim. Dengan demikian, ada dua poin yang bisa kita ambil faedah dari makna silaturahim itu sendiri. Yang pertama adalah berbuat baik, berkasih sayang, berlemah lembut. Yang kedua, kepada siapa? Ketika kita berbuat baik, ketika kita berkasih sayang, ketika kita berlemah lembut, yaitu kepada kerabat, baik kerabat yang mahram maupun kerabat yang bukan mahram. Dari sini bisa dipahami insyaallah ya. Ya. Kerabat yang mahram itu siapa? Kan timbul pertanyaan, kerabat mahram itu siapa? Kerabat mahram kalau kita lihat dari jalur nasab itu adalah ibu dan bapak. Dengan demikian, ketika kita berbuat baik pada mereka, ini dinamakan dengan silaturahim. Tidak hanya terbatas pada kunjungan saja. Kan sementara ini ada sebagian orang memahami yang namanya silaturahim kunjungan gitu. Padahal lebih luas dari itu. Silaturahim ya berbuat baik, dan berbuat baiknya itu kepada kerabat. Ya. Di waktu lebaran kita mudik, ya, bertemu dengan ibu kita, mengunjungi ibu kita, mengunjungi bapak kita, ini namanya silaturahim. Yang kedua masuk kategori mahram ini adalah siapa? Kakek dan nenek kita. Ketika nenek kita sakit, kemudian kita menjenguk, namanya silaturahim. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada kerabat yang mahram. Yang ketiga, kepada anak kita. Misalkan kita sudah mencapai usia 50-60 tahun, anak kita sudah berkeluarga, ya. Kemudian anak kita mengadakan hajatan, ya. Mengadakan hajatan itu sunatan, ya. Kemudian lantas kita menghadirinya, ini namanya silaturahim, ya. Yang keempat masuk kategori mahram.

0: adalah cucu kita. Yang kelima, masuk kategori mahram adalah saudara kita, baik kakak kita ataupun adik kita. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, namanya silaturahim. Misalkan, ya, kita datang ke kakak kita, membantu pekerja rumah kakak kita, ini silaturahim. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah keponakan. Ini masuk bagian mahram. Kita berbuat baik pada mereka, berarti masuk kategori silaturahim. Yang ketujuh adalah paman dan bibi kita. Masuk kategori mahram karena pernikahan, ya, mertua. Ya, mertua. Mertua Anda misalkan, ya, ketika hari Ahad Anda datang pada mertua membawa oleh-oleh, membawa buah jeruk kesukaan mertua, jeruk madu, ya. Ini bagian dari silaturahim. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk silaturahim juga ketika kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang bukan mahram. Siapa itu? Sepupu. Ini bukan mahram. Ya, tentunya ketika kita berkunjung ke sepupu, ya, ada adab-adabnya, ada etika-etikanya sesuai dengan syariat Islam. Beda dengan ketika kita dengan mahram kita. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ya, apa keutamaan ketika kita bersilaturahim itu? Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dapatkan beberapa keutamaan silaturahim. Yang pertama, siapa saja yang menyambung tali silaturahim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan perpanjang umurnya. Ini balasan bagi orang-orang silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarau an yubsata lahu rizquhu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ayun sa'alau fi atharihi, atau diperpanjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia melakukan silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, bukankah umur seseorang itu sudah ditetapkan? Ya. Bukankah rezeki seseorang sudah ditetapkan juga? Fulan si A semenjak di kandungan ibunya ketika usia 4 bulan, itu sudah ditetapkan rezekinya. Ya. Fulan ketika hidup di dunia sampai meninggal, rezekinya 8 miliar misalnya. Fulan juga sudah ditentukan umurnya, ya. Oh, umurnya 60 tahun. Gitu. Tapi di sini ada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa saja yang menyambung tali silaturahim, maka rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Apa maksudnya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga yang lainnya, ketika menjelaskan hadis ini, mereka berkata, maksud maksud, dilapangkan rizkinya dan diperpanjang umurnya adalah yang pertama, rizkinya penuh dengan keberkahan, umurnya penuh dengan keberkahan. Itu maksudnya. Si A kerja sebulan 2 juta misalkan ya. Tapi alhamdulillah tiap bulan bisa ngirim ke ibundanya 1 juta. Padahal anaknya 3. Berarti berkah. Iya. Berkah kenapa? Bisa jadi karena dia apa? Sering nyambung tali silaturahim. Kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu makna dilapangkan rizkinya. Rizkinya jadi berkah. Kemudian diperpanjang umurnya, umurnya jadi berkah. Umurnya jadi berkah. Misalkan si fulan hidup di dunia umurnya cuma 40 tahun. Namun ternyata 40 tahun itu benar-benar berkah. Karangan-karangannya banyak ya. Dia bermanfaat untuk umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua para ulama, mereka mengatakan bahwa maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang silaturahim itu akan dilapangkan rizkinya ya, dan diperpanjang umurnya, memang pada hakikatnya ya, umurnya itu diperpanjang dan juga rizkinya ya dilapangkan. Nah, para ulama memberikan penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Mereka katakan demikian sebagai sebuah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umur dan rezeki masing-masing dari kita semuanya. Di Lauhul Mahfuz. Ya. Fulan ya, umurnya ketika di dunia 70 tahun. Rizkinya ya 10 miliar. Ini dicatatkan Lauhul Mahfuz. Ya. Namun ketika di catatan malaikat, catatan malaikat ya, ketika si fulan ini berumur 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, ya, si fulan ini dikasih umur 60 tahun, tapi kalau dia apa? Rajin silaturahim 70 tahun." Begitu. Ya. Dan malaikat enggak tahu, tapi di catatan Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala tahu si fulan ini rajin silaturahim atau tidak. Gitu. Wahai malaikat, si fulan ini ya, ketika hidup di dunia dikasih jatah rizki 8 miliar. Tapi kalau dia menyambung tali silaturahim jadi 10 miliar. Nah, yang di Lauhul Mahfuz udah jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasih di 10 miliar atau 8 miliar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan dari silaturahim yang kedua adalah silaturahim jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan kelezatan. Terdapat bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita ya. Terdapat sungai-sungai surga yang sangat menawan. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar ya. Terdapat juga buah-buahan di surga yang sangat lezat sekali. Nah, salah satu cara agar kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui yang mencegat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Kemudian Arab Badui tersebut memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku suatu perkara yang mana dengan hal itu aku dapat dekat pada surga dan aku menjauhkan dari api neraka jahanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya adalah antasilar rahim, hendaknya engkau menyambung tali silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim ini banyak sekali caranya. Bisa dengan perbuatan, seperti kita mengunjungi kerabat kita, kita takziah, ini bagian dari silaturahim. Kita membantu kerabat kita dengan tetangga. Kemudian bisa dengan ucapan. Menurut para ulama, dengan ucapan diantaranya adalah menanyakan kabar mereka. Masya Allah, menanyakan kabar mereka. Apalagi fasilitas-fasilitas, sarana-sarana, medsos, ini banyak sekali. Kita tanya kabar kerabat kita dengan WA atau dengan telepon, Assalamualaikum, kumaha damang mah, gimana kabar, sehat? 1 menit, 2 menit, nanyain kabar loh, selesai gitu. Udah, itu bagian daripada silaturahim. Ya, bagian dari silaturahim. Kemudian para ulama juga al-amru bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya, memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Ini bagian dari silaturahim. Misalkan kita memiliki keponakan. Keponakan kita usianya SMA, putri ya. Sementara ia belum mengenakan hijab. Kemudian kita secara perlahan memberitahu kepada ponakan kita agar mengenakan hijab. Ini pun bagian dari silaturahim. Yang terlupakan, silaturahim yang sangat bagus sekali adalah berdoa, mendoakan. Mendoakan kerabat kita. Misalkan kerabat kita belum punya rumah, kita juga belum punya rumah, kita doakan kerabat kita, ya Allah anugerahkan rumah kepada kerabat kita. Nanti malaikat akan berkata, walaka misla, engkau pun akan mendapatkan sepertinya. Sehingga para ulama salafun saleh ketika mereka menginginkan suatu, misalkan mereka ingin harta, maka mereka mendoakan saudara mereka, baik kerabat atau bukan. Kenapa? Karena mereka akan mengaminkannya dan malaikat akan mendoakan agar kita yang berdoa mendapatkan seperti halnya orang yang kita doakan. Begitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ancaman bagi yang memutus tali kekerabatan. Hati-hati ketika kita memutus tali kekerabatan. Fenomena memutus tali kekerabatan itu banyak. Biasanya karena warisan. Warisan dikuasai oleh anak yang pertama, laki-laki, adik-adiknya tidak dibagi, sehingga putus tali silaturahim. Kakak dan adik ketika bertemu itu saling berpaling, tidak mau bincang-bincang, tidak mau saling berkunjung ketika lebaran. Ini fenomena yang ada gitu. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ada beberapa ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim. Yang pertama, tidak akan diterima amalannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kullu khamisi lailatil Jum'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin." Sungguhnya amal-amal perbuatan anak Adam akan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala setiap Kamis malam Jumat, dan amalan-amalan pemutus tali silaturahim tidak akan diterima oleh Allah. Ngeri. Fulan misalnya, dia rajin sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya besar. Ya. Sudah begitu dia rajin 3 hari untuk menunaikan sholat berjamaah, senantiasa di shof yang pertama. Rajin puasa Senin Kemis. Tapi fulan memutuskan tali silaturahim. Marahan sama ibunya. Sudah 5 tahun tidak komunikasi dengan ibunya. Berarti puasa Senin Kemisnya selama 5 tahun diterima enggak? Enggak. Salat berjamaahnya dia dapat pahala enggak? Tidak. Amalan-amalan kebajikan dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali, sayang sekali. Oleh karena itu, hendaknya kita sering-sering silaturahim. Dan silaturahim paling utama, paling wajib itu kepada orang tua. Kepada orang tua. Jangan sampai kita 1 bulan itu tidak telepon ke ibu kita, ke bapak kita. Kemana ya sepulang telepon-telepon? Kemana anak saya telepon-telepon? Sudah 1 bulan. Ini membuat hati resah, membuat hati ibu galau. Yang semacam ini bagian dari memutus tali silaturahim. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa memutus tali silaturahim maksudnya adalah menyakiti kerabat. Menyakiti kerabat. Ya. Kerabat yang paling utama kita sambung adalah orang tua. Jangan sampai membentak ibu. Itu bagian memutus tali silaturahim ini, membentak ibu. Membentak ibu. Ya. Jangan sampai melentarkan ibu. Kita di sini misalkan dapatkan rezeki banyak, makannya dengan istri dan anak-anak kita enak-enak, sering ngebaso, ya, sering beli rujak, ya, sering macam-macam lah, gitu ya, enak-enak ya, sering nyate juga. Sementara ibu di kampung sakit-sakitan dibiarkan saja. Ibu minta pada kita obat, minta dikirim madu, nanti lah, nggak ada duit, padahal duit banyak. Ini hati-hati, hati-hati, hati-hati, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dan menjadi renungan bagi kita, ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim yang kedua adalah tidak masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannah qati'." Tidak akan masuk surga qati'. Maksudnya adalah qati'ur rahim, kata Sufyan. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ingat hadis ini. Ingat hadis sini, dan ingat hadis sini, neraka jahanam itu sangat dahsyat sekali siksaannya. Siksaan yang paling ringan dari api neraka jahanam adalah ketika seorang mengenakan, ya, terampah api neraka jahanam, sandalah neraka jahannam, maka otaknya mendidih. Belum lagi api neraka panasnya 69 kali lipat ya, bandingkan dengan api dunia. Yang terakhir, siapa saja yang memutuskan tali silaturahim, dipercepat hukumannya di dunia. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwa tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah segerakan azab bagi pelakunya di dunia, dia pun akan mendapatkan azab di akhirat, selain daripada dosa berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita muhasabah diri terhadap hadis ini. Barangkali kita sering berkelahi dengan istri kita, ribut melulu. Sering ribut dengan anak kita. Ya. Kemudian kita sering mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Bisa jadi karena kita memutus tali silaturahim, kita menyakiti kerabat kita. Atau kita sering tertimpa musibah berturut-turut, gak ada habis-habisnya gitu. Gak ada habis-habisnya gitu. Anak bermasuk rumah sakit, kemudian istri, kemudian kita, terus menerus itu. Bisa jadi akibat perbuatan dosa yang kita kerjakan, yaitu ya memutus tali silaturahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang gemar bersilaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Syariat Islam melarang semua bentuk kemaksiatan demi kemaslahatan manusia. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak cucu Adam alaihissalam akan mengundang kerusakan di muka bumi, seperti bencana alam, berkurangnya hasil panen dan hewan ternak, menyebarnya wabah atau pandemi yang merenggut banyak korban, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh segelintir manusia akan menimbulkan dampak buruk yang akibatnya dirasakan oleh semua orang. Dengan bencana tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar para hambanya merasakan sebagian dari akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan hamba-hambanya. Seandainya Allah hendak menghukum semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para hambanya, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi. Akan tetapi, Allah yang Maha Penyayang menghukum sebagian perbuatan dosa hambanya dan memaafkan sebagian yang lain. Hikmah dari turunnya bencana dan petaka akibat dosa dan maksiat itu adalah agar manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghentikan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Datangnya bencana dan petaka itu sebagai teguran bagi kaum yang beriman agar mereka tidak berlarut-larut dalam dosa. Jadi, di balik bencana terdapat hikmah dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, suatu hal yang sungguh memilukan adalah ketika bencana dan wabah melanda, sebagian manusia tidak juga sadar dan tergugah dari kelalaiannya. Mereka tetap saja berkelimang dalam dosa dan maksiat. Hati mereka bagaikan batu, dan peringatan demi peringatan tidak membekas bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini memperingatkan manusia akan akibat buruk perbuatan dosa dan maksiat, serta menyeru segenap hamba Allah agar bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Jika amar ma'ruf nahi mungkar digiatkan dan semua orang ikut serta dalam amal saleh ini, maka niscaya kemungkaran akan menjadi surut secara drastis dan keberkahan pun akan Allah limpahkan dari langit dan dari bumi.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 24.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah di atas keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kewajiban menghormati ibu bapa.

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku yang terus mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat durhaka kepada Allah. Kehancuran kaum 'Ad.

Dan ingatlah Nabi Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan mengatakan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Allah, tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh.

0: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Sebenarnya bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم الصفا 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Wawasan Islam. وتسعى في البر. ووسن إسلام.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun saat ini Anda berada, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya kami berharap Anda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan saya, Syafi'i, dan tentu saja dalam rubrik yang sangat luar biasa, yaitu salah satu rubrik yang insya Allah akan membahas seputar wawasan keislaman kita. Dan alhamdulillah pendengar, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Faisal LC. Mari kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah bi khair.
0: Alhamdulillah. Baik mendengar, langsung saja untuk mengefektifkan

hati Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yakni cara niat sholat sunnah Lailatul Qadar dan juga jam berapa dikerjakannya, maka kita katakan ya, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama tentang melafadzkan niat sholat, dan juga yang kedua tentang sholat sunnah Lailatul Qadar. Adapun yang pertama tentang lafadz niat ya dalam sholat, kita lihat realita yang ada di masyarakat kita ini sangat akrab sekali dengan melafalkan niat, yakni mengucapkan niat baik dengan suara yang keras atau suara yang lirih ya, untuk ibadah-ibadah tertentu. Seperti misalkan ketika akan sholat ya, biasanya akan diucapkan usolli fardho zuhri misalkan, atau usolli fardho maghrib dan yang lainnya. Atau ketika akan berwudu, nawaitu wudu ali rafil hadasil asgori fardhon lillahi ta'ala dan yang lainnya. Nah pendengar, memang betul bahwa setiap amalan itu harus diawali dengan niat, dan setiap amal itu akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah niat itu harus dilafalkan dengan suara keras atau lirih, ataukah tidak harus dilafalkan? Coba kita bayangkan ya, berapa banyak niat yang harus kita hafal karena untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang banyak sekali ya, yang dimulai dari misalkan sholat sunnah qabliyah subuh, sholat fardu subuh, sholat duhanya, sholat sunnah sebelum zuhur dan sholat zuhurnya, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah lainnya. Jadi akan sangat banyak sekali kita harus menghafal niat-niat ya untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu tidak jarang ya kita bisa menemukan ada orang yang meninggalkan amalan ini karena dia tidak mengetahui lafal niatnya, atau karena dia lupa ya tentang lafal niat tersebut. Maka ini sebetulnya sangat menyusahkan kita. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa agama ini, agama Islam ini adalah agama yang mudah ya, dan memudahkan. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa agama ini ya, agama Islam adalah agama yang mudah, yakni mudah untuk dikerjakan, tidak menyulitkan pemeluknya. Dan pendengar, kita pun harus ingat bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan ini sifatnya tauqifiyah, ya artinya sudah ada tuntunannya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ibadah kita ini ada dalilnya. Jadi setiap ibadah ini kalau dikerjakan ini harus ada tuntunan, harus ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk dalam masalah niat, niat juga ini harus ada ya keterangannya, tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara melakukan niat dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan kalau kita perhatikan ya buku-buku tentang tuntunan sholat ya, yang ini tersebar di masyarakat kita atau yang tercantum di buku-buku panduan di sekolahan, ketika dicantumkan lafad-lafad niat tersebut, baik niat sholat, niat wudu dan berbagai ibadah lainnya, ini tidak terdapat ya hadis riwayat siapa ya yang mengatakan Rasul mengucapkan niat tersebut. Tidak, tidak tercantum di dalamnya ya, baik hadis riwayat Bukhari atau Muslim, enggak ada. Ini berarti bahwa niat-niat tersebut ya tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi ketika akan sholat mengucapkan usolli fardho zuhri dan yang lainnya. Tidak ada, tidak pernah, tidak ada satupun ya kitab-kitab hadis yang mencantumkan bahwa Nabi melafalkan niat ketika akan sholat, ketika akan wudu dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan pendengar, kalau kita mau perhatikan ya, sholat itu sendiri definisinya adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam ya. Jadi awali ibadah tersebut bukan dengan lafal-lafal niat, akan tetapi dengan apa? Dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa

0: kita sebetulnya tidak perlu melafalkan niat ya dengan ucapan baik keras ataupun lirih, karena niat cukup di dalam hati saja ya, tidak usah kita menggunakan yakni dengan kalimat bahasa Arab yang sebetulnya ini menyulitkan kita sendiri, dan tentunya ini tidak ada contohnya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dalam hati saja. Kemudian permasalahan yang kedua pendengar mengenai salat Lailatul Qadar tadi ya. Nah, mengenai salat ini kebanyakan orang bersandar terhadap satu hadis palsu ya, hadis maudhu, di mana hadis tersebut tidak kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis yang sudah masyhur, tidak ada dalam kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, dan adapun hadis yang disinyalir sebagai hadis palsu yang menerangkan tentang salat Lailatul Qadar ini bisa dikatakan bunyinya seperti ini. Siapa yang salat 2 rakaat ketika Lailatul Qadar di mana setiap rakaatnya dia membaca Al-Fatihah sekali, kemudian Qul Huwallahu Ahad 7 kali, lalu setelah selesai salat dia membaca istighfar 7 kali, maka selama dia masih di tempat salatnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa kedua orang tuanya. Lalu Allah akan mengutus malaikat untuk mencatat kebaikannya sampai tahun berikutnya. Allah juga mengutus malaikat untuk menanam pohon miliknya di surga, membangunkan istana dan mengalirkan sungai untuknya, dan dia tidak mati sampai dia melihat semua itu. Nah, ini adalah hadis palsu ya, hadis maudhu. Dan kemungkinan besar hadis ini adalah buatan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Karena salat Lailatul Qadar ini banyak dilakukan oleh mereka, orang-orang Syiah. Ya. Selain mereka melakukan sholat sunnah Lailatul Qadar yang dibuat-buat oleh mereka sendiri, mereka pun menganjurkan mengunjungi kuburan Husain ya di Karbala setelah mengerjakan sholat Lailatul Qadar tersebut ya. Jadi ini bukan berasal dari ajaran Islam. Ini tidak ada hadisnya dari Rasulullah SAW, tidak ada contohnya. Oleh karena itu yang benar adalah selama malam Lailatul Qadar kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak berbagai ibadah ya, baik sholat, baik bentuk ibadah tersebut adalah sholat atau baca Quran ya, memperbanyak zikir dan juga yang lainnya. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus ya, amalan tertentu seperti tadi ya, sholat Lailatul Qadar ini tidak ada sumbernya dari Nabi. Jadi cukup kita mengerjakan ibadah-ibadah yang dimana ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah yang utama ya, seperti sholat, membaca Quran, memperbanyak zikir dan yang lainnya. Nah, itu jawabannya.
1: Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Safitri. Semoga Saudari Safitri juga kita semua bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Demikian syukron jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Jamal wujudi bidikir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Wujud di bidikir ilah.

0: Mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Mereka telah melakukan kezaliman yang besar dan memilih kesesatan daripada petunjuk. Kelak, ketika mereka telah melihat azab neraka di depan mata, menyaksikan dari jauh gejolak apinya yang sangat dahsyat, ketika itu mereka menampakkan penyesalan yang sangat dalam, seraya berkata, "Duhai, seandainya kami dikembalikan ke dunia, agar kami dapat bertaubat dan berbekal diri dengan amal-amal saleh." Mereka memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dikembalikan ke dunia. Akan tetapi, permohonan mereka tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, mereka pun digiring oleh para malaikat azab menuju neraka jahannam. Mereka semua tertunduk ketakutan. Tidak ada secercah harapan pun di hati mereka. Mereka diliputi oleh keputusasaan dan kehinaan, seraya mencuri pandang pada api neraka yang terpampang di hadapan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang yang beriman telah menghuni surga-surga yang tinggi, berada dalam kenikmatan yang sempurna. Ketika para penghuni surga melihat para penghuni neraka dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu, mereka berkata, "Sesungguhnya, orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang membawa diri mereka sendiri dan keluarga mereka ke neraka jahannam. Sungguh, mereka tercegah dari kenikmatan akhirat yang kekal abadi dan menanggung penderitaan serta kesengsaraan yang tak berkesudahan. Inilah kerugian sejati dan kesengsaraan yang hakiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perkara ini." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: "A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Dan siapa yang disesatkan oleh Allah karena kedzalimannya, maka tidak ada baginya penolong yang dapat memberinya petunjuk. Dan engkau akan melihat orang-orang yang musyrik ketika mereka melihat azab, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat ke neraka dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi ialah mereka yang menjerumuskan diri mereka sendiri dan keluarga mereka menuju lembah neraka. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan tinggal di dalam azab neraka yang kekal. Surah Asy-Syura ayat 44 hingga 45. Inilah peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya sebelum datangnya hari kiamat yang penuh dengan peristiwa-peristiwa dahsyat dan hal-hal yang mengguncangkan hati itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmul la maraddalahu minallah. Sambutlah seruan Rabbmu, patuhilah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangannya sebelum datang kepada kalian suatu hari yang tak dapat kalian tolak. Pada hari itu, kalian tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat menyembunyikan dosa-dosa kalian.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan keriban bagi dalam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad.
1: Al-Qur'an
0: Mahmud Khalil Al-Khusari sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun Quran ataupun suratnya akan dibaca adalah Quran surat Al-A'raf ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Baik pendengar yang berbahagia, bagi Anda yang memiliki mushaf dan juga waktu luang bisa juga ikut bergabung. Dan pada akhirnya saya Huzaifah, selamat mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya.

Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu dalam menyampaikan, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Ikutilah wahai manusia, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran darinya.

Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

maka tidaklah ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: Maka sungguh akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi sumber-sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sesungguhnya kami telah menciptakan ayah kalian, Adam. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."

0: Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan."
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."

Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, yaitu Islam."

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmatmu.

Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu dan para pengikutmu semuanya."

Dan Allah berfirman, "Hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, supaya memakan buah yang dilarang tersebut, sehingga berakibat menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Rabbmu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga.

Dan dia setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."

Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rob mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya pun berkata, "Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."
1: Qala bitu ba'dukum li ba'din aduh.

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai ajal yang telah ditentukan.

Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan keturunannya, di bumi itu kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Peringatan Allah terhadap godaan setan.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Hai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat.

0: Nun.
1: Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat. Oleh karena itu, waspadalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai kawan-kawan dekat bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?
1: Qul amara rabbi bil qist.

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah wajah kalian di setiap solat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kalian kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kalian pada permulaan. Demikian pulalah kalian akan kembali kepadanya.

Sebagian dari hamba-hambanya diberinya petunjuk, dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Adab berpakaian, makan, dan minum.

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
3: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 29.

Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

0: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap sesuatu yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap kenikmatan yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl

Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami susulkan pula dengan Isa putra Maryam, serta kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, yaitu hidup membujang, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, lalu mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keriduan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian dua bagian dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan dan Dia mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: kami anugerahkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tidak mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahwasanya karunia itu ada di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: وَعَصَوْا بِالصَّبْرِ. Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Sehat alam, tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali mengangkat tema kesehatan, yaitu dengan judul 5 manfaat lengkuas bagi kesehatan. Pendengar yang berbahagia, lengkuas kerap dijadikan sebagai bumbu masakan khas Indonesia dan wilayah Asia lainnya. Tidak hanya untuk menyedapkan masakan, ternyata lengkuas memiliki banyak manfaat kesehatan. Menurut ulasan pada tahun 2017, lengkuas telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda dan tradisional Tiongkok selama berabad-abad. Selain itu, ada banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dengan minum air rebusan lengkuas. Apa saja manfaat lengkuas bagi kesehatan? Sehat Alami edisi kali ini menghadirkan manfaat lengkuas bagi kesehatan. Khasiat yang pertama pendengar, lengkuas dapat membantu meredakan insomnia. Kandungan vitamin B6 atau piridoksin dalam ekstrak lengkuas sangat bermanfaat dalam memantau fungsi otak dan memungkinkan konduksi impuls saraf yang tidak terhalang. Oleh karena itu pendengar, jika Anda mengalami insomnia, cobalah minum segelas teh lengkuas dengan madu untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian khasiat yang kedua, lengkuas dapat membantu menyembuhkan anemia. Vitamin C dalam lengkuas juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan yang dicerna. Kekurangan jumlah zat besi menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai anemia, di mana ada kekurangan sel darah merah untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga dari lengkuas adalah meringankan gejala asma. Berkat khasiat lengkuas dalam meredakan radang, para ahli menduga bahwa bumbu ini mungkin dapat membantu meringankan gejala asma. Pasalnya pendengar, gejala asma muncul karena peradangan dan pembengkakan pada saluran nafas. Tumbuhan ini juga memiliki efek antipasmodik sehingga mampu melebarkan saluran bronkus pada paru-paru. Penggunaan lengkuas mungkin juga dapat mengurangi dahak sehingga dapat melegakan pernapasan saat asma menyerang. Kemudian pendengar, manfaat yang keempat dari lengkuas adalah dapat mencegah penuaan. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, lengkuas juga memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Seperti diketahui bahwa lengkuas mengandung tinggi vitamin C, kandungan vitamin C ini sudah terbukti secara ilmiah dapat menjaga kesehatan kulit dan menjadi nutrisi anti-aging yang bisa mencegah tanda-tanda penuaan. Vitamin C untuk kulit bermanfaat untuk menyamarkan garis halus, mengurangi hiperpigmentasi, hingga menyamarkan bekas luka. Selain tinggi kandungan vitamin C, daun lengkuas juga terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan produksi hyaluronic acid yang dapat mengurangi munculnya garis halus sekaligus mencerahkan warna kulit. Kemudian manfaat yang kelima, lengkuas dapat meringankan sakit perut dan masalah pencernaan. Salah satu manfaat lengkuas sejak dulu dipercaya dapat meringankan sakit perut dan kesehatan pencernaan. Lengkuas diketahui punya sifat antibakteri dan antimikroba. Hal ini dibuktikan dalam penelitian bahwa ekstrak lengkuas dengan konsentrasi tinggi bisa menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang dapat sebabkan masalah pencernaan seperti diare. Nah pendengar, itulah pembahasan mengenai manfaat minum air rebusan lengkuas untuk kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, apakah istilah untuk menyebut surat-surat Al-Quran yang turun pada periode Mekah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad telah hadir. Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, istilah untuk menyebut surat-surat Al-Quran yang turun pada periode dakwah di Mekah adalah surat Makkiyah. Surah-surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah ke Madinah, yakni ketika dakwah Islam berpusat di Mekah, dikenal dengan sebutan Surah Makkiyah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah SAW. Surah-surah yang turun pada dalam waktu 13 tahun awal dimulai ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, tergolong Surah Makkiyah. Sementara itu, periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun. Setelah hijrah, surah-surah yang turun pada kurun waktu itu disebut Surah Madaniyah. Meskipun disebut sebagai Surah Makkiyah, tidak semua ayat pada surah tersebut turun di kota Mekah. Ada surah yang turun sewaktu Nabi bepergian keluar Mekah. Namun karena masih dalam periode Mekah sebelum hijrah, surah itu tetap dikenal sebagai Surah Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah didominasi tentang akidah dan penguatan iman. Ketika Islam masih lemah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid agar keyakinan terhadap Islam kian kokoh. Sementara itu, saat Islam sudah kuat di Madinah, ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan sosial masyarakat, tata negara, muamalah, hingga hubungan sesama manusia. Selain itu, Surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Ciri lain dari Surah Makkiyah adalah setiap surah yang didahului dengan panggilan, Ya Ayuhannas, wahai manusia, atau Ya Bani Adam, wahai anak Adam, dan setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita, dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh, di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Syarat yang keempat atau indikator yang keempat dari hal ini adalah al-inqiyad. Al-inqiyad ini berarti adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi keislaman yang dia ikrarkan. Ketika seorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, berarti dia harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dia tinggalkan. Ini konsekuensi logis dari indikasi seseorang itu keislamannya sebatas mana. Ketika ada perintah, dia langsung mempercepat ketundukannya. Berbeda dengan orang yang waktu datang perintah masih indikator ketundukannya setengah, atau malah menunjukkan ada keraguan-raguan terhadap ketundukan. Jadi mau melangkah, aduh gimana nanti ya di perhatikan orang lain, nanti saya akan dianggap menjadi orang alim, nanti saya akan dijauhkan dari masyarakat, nanti saya... Nah, ini menandakan bahwa indikasi seseorang itu berada dalam Islamnya kuat atau tidak kuat, atau benar atau tidak benar, atau runtuh atau tidak runtuh. Di sini kita nilai diri kita ketika perintah datang, inqiyad kita di mana,
3: kepatuhan dan ketundukan kita pada perintah itu di mana. Begitu juga ketika larangan itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka inqiyad kita, kepatuhan dan ketundukan kita dalam meninggalkan larangan itu sebatas mana. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi samil ali minasyaitan rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa lagi orang yang lebih baik beragamanya, keislamannya, selain orang yang sudah menyerahkan seluruh wajahnya kepada Allah. Udah total, tidak aslama itu menyerah. Menyerah itu dalam arti sudah tidak ada celah buat dia untuk mencari jalan keluar bahwa dia akan lari dan kabur atau lepas dari tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ini indikasi yang keempat menandakan keislaman kita dipertahankan berada pada puncak kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dinilai oleh para ulama hadisnya secara sanad dhaif tetapi maknanya banyak dibenarkan karena benar menurut Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sini disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Salah seorang kalian tidak dinilai beriman. Jadi keislaman kita benar-benar dinapikan, ditolak. Kamu enggak benar iman kamu. Islam kamu enggak benar. Sampai bagaimana? Sampai hawa keinginan kita, kecenderungan kita, dominasi jiwa kita itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Wahyu. Jadi ketika kecenderungan, keinginan dan kemauan hawa kita dalam diri kita selalu mengikuti wahyu, maka itu berada indikator yang benar keislaman kita dan keimanan kita. Misalnya seseorang yang ingin jabatan. Seorang yang ingin jabatan itu ketika keinginan jabatannya itu mengikuti wahyu, maka dia akan menjadi indikator Islam yang benar, iman yang benar, yaitu dia berjuang untuk Islam, dia menegakkan Islam, dia memimpin masyarakat untuk mengarahkannya kepada Islam, bukan cari-cari masuk anu akhirnya diskusi tentang korupsi, diskusi tentang diskotik, enggak ada itu gitu ya. Jadi kesukaannya atau dominasi keinginannya ingin menjadi orang yang terkenal diarahkan kepada syariah. Begitu juga misalnya ketika seseorang senang kepada wanita lalu dia mengarahkannya kepada wahyu Allah, kepada perintah Rasulnya, maka dia menikah, baik 1, 2, 3, atau 4, maka mengarah dia kepada kebenaran Islam. Maka inilah yang menjadi indikator, bukan ketika dia senang sama wanita akhirnya maaf karena istrinya tidak terlayani akhirnya onani misalnya, atau ketika dia masih muda belum nikah malu mau nikah atau nggak punya duit mau nikah gitu ya, akhirnya melakukan kemaksiatan onani atau malah ngumpet-ngumpet pacaran berduaan gitu. Itu menandakan bahwa indikator inqiyadnya, kepatuhannya melemah atau bahkan luntur dalam hal ini. Ini yang harus kita perhatikan di indikator yang keempat. Yang kelima, indikatornya adalah as-sidqu, kejujuran. Kejujuran apa yang ada di zahir itu adalah lahir dari apa yang ada di batin. Bukan perhiasan atau lipstick atau make up dalam keislaman, tidak. Bermujamalah, bermanis-manis ria dalam keislaman, bermanis-manis muka dalam keislaman, tidak. Seorang yang bisa mengukur keislaman dia, maka setiap yang lahir dari perilakunya, yang lahir di dalam lisannya adalah ukuran kejiwaannya, apa yang terkandung dalam hatinya, dalam jiwanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam suatu firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna. Apakah manusia menyangka, menduga atau mengaku ayyutroku, dia dibiarkan saja untuk bermanis kata bahwa dia mengucapkan amanna, saya sudah beriman. Seperti kita mungkin, saya juga muslim, saya pakaian saya pakaian koko, kalau ke masjid saya pakai peci, kalau nama saya pun namanya Abdurrahman gitu ya. Lalu wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji kata Allah. Enggak mungkin. Kenapa? Itu dugaan yang salah sekali. Tak mungkin. Enggak ada itu. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Jadi, bukti kejujurannya itu terlihat ketika ada ujian besar tentang keislamannya. Tambah dia menetap dalam Islam, tambah istiqamah dalam Islam, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, mulai ngukur. Ngukurnya, ya saya tambah kuat, tambah miskin. Tadinya saya mengira saya tambah Islam, tambah kaya. Nah ini ukuran apa? Ukuran keislaman kita. Ternyata Islam kita diukur oleh kaya dan miskin. Lalu misalnya ketika dia istiqamah di dalam sunnah, teman-temannya mulai meninggalkan dia. Ini ujian. Kata Allah, walaqad fatanna. Sudah diuji itu. Orang-orang sebelum mereka terbukti keimanannya. Tinggal Anda. Tinggal kita, maksudnya gitu ya. Kita waktu beristiqamah terhadap Islam, lalu teman-teman kita meninggalkan kita, ingat. Di situ ukuran indikasi keimanan dan keislaman kita. Kalau jujur Islam kita tetap kekeh. Tidak akan bergeming sedikit pun daripada keislaman kita untuk terus mengamalkan Islam dalam ini. Makanya dikatakan fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, dengan demikian Allah pasti tahu siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang mendusta. Ini yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengindikasikan bagaimana indikator seseorang itu berada dalam keislaman yang benar, yaitu kejujuran dalam keislamannya. Ketika ujian datang barulah terlihat sebatas mana kejujuran keislaman kita. Kita lihat banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari jiwa-jiwa kita sendiri. Semakin kita berdakwah semakin banyak kemaksiatan gitu ya, merajalela. Bahkan mungkin dari ujung kita keluar rumah sampai kita balik lagi rumah, kayaknya tambah putus asa. Kenapa? Dulu perasaan gak ada maksiat yang kayak gini gitu ya, sekarang tambah lagi. Ini sebenarnya untuk membuktikan, jujurkah kamu dalam keislaman kamu? Jujurkah kamu dalam mengamalkan apa yang kamu yakini? Ini yang kelima. Yang keenam, indikator yang keenam adalah al-ikhlas, kemurnian. Kemurnian jiwa, kemurnian tujuan. Saya tujuannya untuk apa? Apakah keislaman saya tujuannya agar saya menjadi seorang presiden umat Islam? Atau saya tujuan saya berislam dengan sangat kokoh karena ada calon istri yang mau diincar gitu ya, makanya kita pakai jenggot terus karena istrinya kebetulan aktivis dia ya. Sehingga ini tidak bersih dalam keikhlasan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengukur keislaman kita dari segi ini pula. Di mana letak kemurnian kalian dalam mengamalkan keislaman? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3 berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah oleh kalian semua, Allah itu hanya memiliki agama yang murni, bukan agama yang bercampur, bukan agama yang diperduakan, bukan agama yang dimadu. Tidak ada dalam agama yang dimadu. Agama harus murni, tunggal, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan kemurnian tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali mengukur sejauh mana indikator keislaman kita di sisi ini, yaitu keikhlasan kita dalam mengamalkan Islam, dalam mempelajari Islam, dalam mendakwahkan Islam, dalam beristiqamah dalam Islam. Semakin ikhlas, maka semakin tinggi kedudukan keislaman kita. Syarat atau indikator yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulnya, cinta terhadap agamanya, cinta kepada orang-orang yang sesama dengan keislamannya. Ini sangat tinggi sekali kedudukannya. Indikatornya di sini, ketika di dalam jiwa kita, ketika di dalam diri kita dikasih indikasi yang mengarah kepada kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, agamanya, kaum mukminin semakin tinggi, itu menandakan keislaman kita mulai tinggi. Misalnya saja, kita senang sekali kalau di waktu malam hari kita bangun bermunajat kepada Allah, ingin berdekat-dekatan sama Allah, mengeluh sama Allah, meminta sama Allah, menangis kepada Allah, merintih, menumpahkan seluruh apa isi jiwanya kepada Allah. Ini menandakan orang ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau hal ini diketahui, sebab dia tidak mau membagi cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Senangnya dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulnya, mempelajari agamanya, mendakwahkan agama. Ini menandakan muncul kecintaan dalam diri seseorang. Ini keislamannya. Tapi ketika itu turun, apalagi kalau sudah sampai benci kepada sesama kaum muslimin. Kaum muslimin dibenci yang lainnya, bahkan dihina dan diejek-ejek kaum muslimin. Ini menandakan seseorang itu sedang runtuh dalam keislamannya. Inilah hal yang sangat penting harus kita jaga, yaitu indikator mahabbah, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam beberapa ciri-ciri realita yang Allah gambarkan di sini, yaitu bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 54. Bagaimana ciri menurut ayat Al-Qur'an seseorang itu terindikasi keislamannya penuh dengan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumin." Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama, ke belakang, berbalik, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah cinta sama mereka. Wa yuhibbuna, ini yang pertama, mereka mencintai Allah. Jadi indikasi dari rasa cinta itu ada muncul dalam jiwa kita, rasa cinta yang tidak bisa diungkapkan oleh kalimat. Ini memang benar-benar lahir di dalam jiwa. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Dia begitu menyayangi kaum mukminin. Dia tawadhu, rendah jiwa pada sesama mukmin, bukan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan kaum mukminin, merendahkan kaum mukminin, tidak. Malah dia berkasih sayang kepada mukminin, rendah jiwa kepada mereka. A'izzatin 'alal kafirin, yang ketiga, yaitu mereka sangat merasa jiwanya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Kenapa? Bagi dia orang kafir sekaya apapun, bagi dia orang kafir sehebat apapun, tetap dia lebih tinggi. Si mukminnya enggak takut, enggak ngeri, enggak merasa rendah diri, enggak merasa minder, enggak merasa tertinggal, tidak merasa direcehkan, tidak. Sebab dia punya izzah, punya jiwa kemuliaan, ketinggian diri. Ya, dalam hal ini penting. Yang ketiga, yang keempat, yujahiduna fisabilillah. Dia berjihad, tadi kita katakan dia mengerahkan seluruh kemampuannya dengan berlelah-lelah di jalan Allah, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan keringatnya, dengan tetesan air matanya, dengan apa saja yang dia miliki. Subhanallah, ini terbukti. Kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan pikiran, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan keringat, bahkan kita mengeluarkan darah hanya untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Ini menandakan orang ini benar-benar mencintai Islam. Yang terakhir, yang keempat, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan. Mau dicerca bagaimanapun, dia tetap jalan. Sebab tadi, unsur-unsur kemurnian tujuan dia, keikhlasan dia, itu memunculkan rasa cinta yang dalam, sehingga dibuktikan dengan cercaan apapun, dia tidak peduli. Dia tetap jalan. Ini tujuh indikator bagaimana mengukur keislaman kita. Jadi, masing-masing kita bisa menilai di mana kita. Seberapa kita kalau mau pakai angka, tulislah nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing bisa diukur. Ikhlas apa enggak ikhlas. Cinta apa enggak cinta. Masing-masing indikatornya ada. Lalu berilmu kita sampai di mana? Kalau kita mau hitung ilmu, ilmu kita tentang Al-Fatihah sudah belum? Mungkin kita baru satu ayat, belum dua ayat, belum. Tentang tauhid kita sudah di mana? Ini ukuran. Jadi mari kita bisa ukur sebenarnya sebatas mana indikator-indikator ini ada dalam keislaman kita. Wallahu a'lam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu tema yang cukup penting sekali untuk kita ketahui bersama, terutama kepada kaum muslimin laki-laki sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga, maka hendaknya memperhatikan apa-apa yang menjadi kewajibannya untuk memperhatikan anggota keluarganya. Jangan sampai ada di antara anggota keluarganya yang menyimpang dari kebenaran, atau melalaikan kewajiban atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita kaum muslimin, kaum laki-laki, agar betul-betul memperhatikan keadaan keluarganya, perhatikan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana tata cara mereka berpakaian. Agar apa? Agar semua yang mereka lakukan ini semuanya berdasarkan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk dari syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka kelak mendapatkan kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk menjaga agar jangan sampai keluarga kita melakukan penyimpangan, agar kita mengajarkan kepada mereka adab-adab Islami, memerintahkan mereka yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan dosa, dan juga mencegah dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan seperti ini. Pun demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan sebagaimana yang sering kita dengar bersama-sama, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Ini menjadi isyarat bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Apakah kita betul-betul melaksanakan kewajiban kita dengan menunaikan hak-hak mereka atau tidak. Ini menjadi pelajaran buat kita agar bersungguh-sungguh memperhatikan kondisi atau keadaan keluarga kita. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tema tentang bagaimana seorang muslimah memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang islami atau jilbab yang syar'i kita katakan. Kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fiqih Sunnah. Kita akan mengambil beberapa intisari atau ringkasannya, ya, karena pembahasan dalam kitab ini cukup panjang juga. Baik. Di kitab ini disebutkan syurutul libasil mar'atil muslimah wa hiya tsamaniyah. Syarat pakaian seorang wanita muslimah ini ada 8. Meskipun kalau kita lihat di beberapa kitab yang lain, ya, ada beberapa poin yang sedikit berbeda, ya. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi, intinya hampir mirip, ya, ke-8 poin tersebut. Taib. Adapun syarat yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, pakaian wanita, ya, yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, an yastura jami'al badan. Yang pertama, pakaian wanita tersebut harus menutup seluruh anggota badan atau anggota tubuhnya. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat pakaian seorang wanita muslimah harus menjulurkan semua kainnya dari mulai kepala sampai kaki, seperti itu. Baru dikatakan ini memenuhi syarat yang pertama. Jadi ini adalah kesepakatan para ulama. Semua sepakat bahwa seorang wanita ketika berpakaian harus menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kita bisa melihat hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yudina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada kaum wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, tidak sembarangan ya mengumbar pandangannya kepada kaum lelaki seperti itu. Kemudian memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Artinya ada isyarat untuk menutup auratnya kecuali yang biasa tampak padanya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum wanita menutup seluruh tubuhnya ya dengan jilbab yang syar'i. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna." Wahai nabi, katakanlah kepada siapa? Kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, agar apa? Agar mereka mengulurkan, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Agar apa? Karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, dikenal sebagai wanita muslimah shalihah yang menjaga muru'ah, menjaga iffah, menjaga kehormatan ya. Sehingga apa? Karena itu mereka tidak diganggu. Dan tidak pantas wanita shalihah, wanita mukminah, wanita yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya, tidak pantas untuk apa? Diganggu seperti itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat yang pertama adalah seorang wanita ketika berpakaian harus menutup seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai ujung kaki seperti itu. Yang menjadi perdebatan para ulama adalah tentang wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum wanita tetap harus menutupi wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta sesuatu, keperluan, meminta fatwa atau yang lainnya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Artinya ada isyarat seorang wanita harus menutup wajahnya. Sehingga berdasarkan ayat tersebut dan ayat yang lainnya, sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya wanita menutup wajahnya kecuali bagian matanya saja. Sebagian lagi mengatakan kecuali satu matanya saja digunakan untuk apa? Melihat. Karena kalau semuanya tertutup tidak nampak jalanan, ini akan sulit ya, menyulitkan dirinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi disebutkan, "Al mar'atu 'aurah idza kharajat istashrafa syaitan." Wanita itu adalah aurat. Ketika dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya seakan-akan indah dalam pandangan manusia, dalam pandangan kaum laki-laki seperti itu. Sedangkan keindahan yang paling utama ya pada seorang wanita adalah pada bagian apa? Wajahnya. Jadi ketika misalkan ya, ini pun jangan dipraktekkan, ketika seseorang melihat dari belakang ya tubuh seorang wanita yang aduhai misalkan, bagus tubuhnya ya, tapi ketika menengok ternyata wajahnya tidak cantik, maka ini seakan-akan meruntuhkan ya, meruntuhkan seluruh keindahan tubuhnya tersebut ya, kecantikan atau apa tidak cantik ini, misalkan maaf wajahnya berjerawat atau giginya tonggos misalkan ya, ini akan meruntuhkan sekaligus ya kecantikan tubuhnya tersebut. Nah, maka ini menjadi dalil yang sangat kuat sekali ya, bahwa kecantikan yang paling utama pada seorang wanita adalah di bagian wajahnya. Ini menurut pendapat yang pertama seperti ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Dan hukum menutupi wajah dan kedua telapak tangan ini hanya mustahab, hanya dianjurkan saja, tidak wajib. Seperti itu. Ini berdasarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur ayat 31 ya. Illa ma dhahara minha, ada kalimat seperti itu. Kecuali yang biasa nampak. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan yang biasa nampak di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan, seperti itu. Kemudian ada hadis yang lain, ketika di saat sholat Idul Fitri, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri ingin bertanya sambil menampakkan atau terlihat pipinya, ya, bertanya atau meminta fatwa di saat Nabi sedang berkhutbah. Ini menandakan bahwa di zaman tersebut, ya, ini ada kaum wanita yang tidak menutup apa wajah. Ini hadis riwayat Muslim, seperti itu. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, ya, para ulama sepakat bahwa wanita hendaknya menjulurkan seluruh kainnya dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Hanya yang berbeda pendapat yaitu apa? Wajah dan kedua telapak tangan saja. Meskipun pendapat yang kedua tadi yang mengatakan bahwa boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, tetap menganjurkan atau lebih afdol seorang wanita memakai penutup wajah, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kemudian syarat yang kedua dari pakaian wanita muslimah adalah an la yakuna zinatan fi nafsi. Hendaknya pakaian tersebut tidak termasuk pakaian yang termasuk jenis perhiasan. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wanita berjilbab agar menutupi perhiasannya. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan wala yubdina zinatahunna. Jangan dia menampakkan perhiasannya. Dipakailah jilbab untuk menutupi perhiasan tersebut sehingga tidak pantas. Pakaiannya itu sendiri adalah apa? Perhiasan. Karena kata para ulama dikatakan di sini wal maqsudu minal amri bil jilbab innama huwa satru zinatil mar'ah fala ya'kilu an yakuna al jilbabu nafsuhu zinatan. Ya. Jadi maksud perintah jilbab itu, perintah seorang wanita memakai jilbab adalah untuk menutup perhiasan, menutup aurat atau perhiasan yang dipakainya, sehingga tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai dalam pakaian tersebut ada hiasan-hiasan, kita katakan ada semacam apa, bordiran-bordiran berwarna emas, berwarna perak, atau misalkan apa, ada gambar-gambar, ya, baik gambar simbol-simbol atau maaf misalkan ada bunga-bunga, ada lope, ya, ada apalah. Ini tidak layak, tidak pantas. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan lirikan, ya, orang lain terutama kaum laki-laki kepadanya. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh menjadikan pakaian kita sekaligus perhiasan atau pakaian wanita sekaligus apa? Perhiasan, seperti itu. Karena fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat, untuk menutup apa? Perhiasan yang dipakainya. Yang semua itu hanya diperlihatkan kepada suaminya saja, seperti itu. Nah, taib, kaum muslimin rahimakumullah. Dikatakan di sini bahwa yang lebih utama adalah yang berwarna gelap. Ya, tidak mesti warna hitam, meskipun kita tahu bahwa warna hitam adalah warna yang paling gelap. Jadi afdol, betul, utama warna hitam, namun boleh warna yang lainnya. Jadi utamakan yang gelap, ya. Kenapa? Karena warna yang gelap itu tidak menarik perhatian, seperti itu, ya. Hitam, biru, dongker, coklat atau apapun itu, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara ayat. Perbedaan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Mbak.
1: Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28.

0: Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah satu hari dalam sebuah hadis disebutkan, ya. Dalam hadis 70.000 dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian diikuti 70.000, setiap 70.000 diikuti 70.000 yang lain. Mereka adalah humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tiga hal ini. Layar pun tidak menjampi-jampi dengan jampi-jampi syirik. Haram itu dia. Jampi-jampi syirik, ya. Jampi-jampi syirik, ya. Rukyah-rukyah tidak syar'i. Mantra-mantra lah kalau gitu. Kemudian wala yastarkun, ya, tidak apa namanya minta dirukyah. Wala yatatayyarun, ya. Tidak apa namanya tatoyur, percaya pada mitos-mitos. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, mereka adalah orang yang insyaallah taala masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Di antaranya adalah sahabat Uqasyah. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan uridat alayya umam, ya. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ruhayb. Aku melihat nabi dalam apa namanya? Ketika ditunjukkan itu, aku melihat nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan antara 3 sampai 10 pengikut saja. Nabi, ya, levelnya nabi. Bukan ustaz kandang atau ustaz kondang gitu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi diikuti hanya satu atau dua pengikut saja. Ya, wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya followers. Enggak punya followers, enggak ada yang ngikutin. Dan ada nabi yang apa namanya diikuti banyak di satu ufuk. Fa idza huwa Musa alaihi salam. Nabi Musa itu pengikutnya banyak. Ya, kemudian ada yang lebih banyak lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis ini, para hadirin sekalian, ya. Makanya tidak bisa diukur keberhasilan sebuah dakwah itu hanya semata-mata apa banyaknya pengikutnya. Ya, kalau hanya semata-mata banyaknya pengikut, ini nabi-nabi enggak punya pengikut. Nabi-nabi yang pengikutnya hanya 2, 3 atau sekitar 10 atau 100-an. Mereka mungkin telah gagal, naudzubillah. Enggak, mereka adalah semuanya telah sukses menjalankan misi mereka. Ya. Makanya, ya, apalagi kita orang zaman sekarang, enggak ada alasan kita apa namanya untuk berputus asa, untuk berdakwah gara-gara enggak ada pengikutnya. Sampaikan saja. ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Mau dibaca, mau diikuti atau tidak, selama itu adalah kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, sampaikan saja. Ya. Tabligh ya, sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dari kalangan nabi dan rasul itu mereka ada yang ulul azmi tadi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya kisah yang menarik. Orang tuanya ya, Azar atau pamannya gitu ya, ada keterangan seperti itu. Mereka hidup ya, di satu kaum yang menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala-berhala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Sampai akhirnya terjadi dialog yang sangat luar biasa sebagaimana disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an itu ya. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya apa para nabi dan rasul ya. Kemudian ada juga Nabi Musa alaihissalam, kisahnya juga sangat panjang, bahkan kisah nabi paling banyak di dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari kecilnya ya, mulai dari kelahirannya sampai masa apa namanya remajanya, sampai masa apa namanya beliau remaja ya di Madian, diceritakan menjadi penggembala kambing selama 10 tahunan ya, fa in atmamta asran fami indik ya, jadi kambing. Tapi enggak dijelaskan selama 10 tahun ini Nabi Musa alaihissalam ngapain aja gitu. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis juga susah dicari ini apa sih siapa namanya yang dilakukan oleh Nabi Musa. Masa hanya menggembala kambing saja sih selama 8 atau 10 tahun ini? Rincian apa saja, kegiatan apa saja, aktivitas apa saja enggak. Padahal itu adalah masa persiapan nubuwah. Setelah itu kan beliau menikah, lalu apa namanya disuruh mendapat wahyu gitu ya. Tapi enggak dijelaskan. Yang jelas beliau adalah bersama orang soleh, ya. Dan di situ beliau apa namanya belajar apa namanya banyak hal, ya. Dan mempersiapkan bekal dengan apa namanya tadi ya, selama menjadi pengembala ini banyak hikmah yang Allah berikan kepada beliau. Ya, Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengembala kambing. Dan tidaklah para nabi diutus illa waro'al ghanam, kecuali mereka adalah mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ana juga sama. Kuntu ar'aha ala qarari ta min ahli Makkah. Dulu aku mengembalakan kambing dan mendapatkan upah yang upah qararit ya. Upah bukan uang-uang logam emas dan perak, bukan, ya upah yang biasa saja. Ya. Jadi mengembalakan kambing ini termasuk profesi ya, profesi yang bisa benar diambil ininya. Dan bukan profesi rendahan, tidak. Karena dalam kambing itu fil ghanam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah, barokah. Baik mengembalanya atau menernak kambing ini berkah. Ya, mulai dari dagingnya ya, dibuat berbagai macam olahan. Kemudian susu kambingnya termasuk dalam mengembalakan kambing. Ini ada pelajaran kesabaran, pelajaran leadership ya. Leadership itu kadang enggak harus memimpin apa namanya. Ini ada pelajaran apa leadershipnya di dalam mengembalakan kambing. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia ya. Jadi ada apa namanya Nabi ulul azmi ada 5, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi dan Rasul itu memiliki khasa'is ya, dan memiliki sifat-sifat. Sifat Nabi dan Rasul yang pertama, jami'ul anbiya wa rusul rijal minal bashar. Semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan laki-laki. Ini pendapat yang kuat dari apa namanya para ulama. Bukankah Maryam, ibunda Maryam alaihissalam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya memang benar. Tapi ibunda Maryam bukan seorang nabi. Ya. Pendapat yang kuat adalah para nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki. Ya. wastafahum wajtabahum min baini sa'ir ibadihi. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalahum bin nubuwah wa risalah wa ayyadahum bil ayat. Mereka diberikan kenabian, diberikan risalah, kemudian dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah hal-hal yang luar biasa untuk membuktikan bahwa ini adalah seorang nabi atau rasul. Ya, seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak mukjizat. Ada misalnya tangan beliau bisa mengeluarkan cahaya. Jadi ketika apa namanya dikeluarkan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian yang paling terkenal adalah tongkat yang bisa berubah menjadi apa? Ular yang sangat besar. Ya, Nabi Musa alaihissalam ini karena pengembala kambing itu apa suka membawa tongkat kan bisa untuk ini ya, untuk menghalau. Ya. Wa matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala hiya asai. Ini adalah tongkatku ya Allah. Bukan berarti Allah enggak paham, enggak tahu ya, enggak. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa ya di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Ini adalah apa? Tongkat. Kata Nabi Musa, ya asai, atawakkau alaiha. Yang biasa aku gunakan untuk apa? Berjalan untuk bersandar gitu. Wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi pemimpin itu berkhidmat kepada apa namanya tadi ya, yang dipimpinnya tadi. Mencarikan rumput yang hijau gitu kan. Memberikan air. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak tongkat itu digunakan untuk banyak faedahnya. Nah itu kemudian ini jadi ini ya, jadi mukjizat. Ya, jadi ketika bersama tukang-tukang sihir, kemudian dia apa namanya disuruh untuk melemparkan jadi ular. Kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya terjebak di laut, ya, inna lamudrakun kala. Enggak, ya, kita enggak apa namanya, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku Allah, Allah akan memberikan hidayah. Kemudian diperintahkan idrib bi asaka al-bahr. Pernah kan di surat Al-Baqarah disebutkan disuruh memukul ke ini ya, hajar ke batu. Famba jasad minhu 12 aja. Kemudian memancar 12 mata air. Dipukulkan ke apa namanya? Ke lautan langit fangfalak ya, terbelah. Terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Zakat ini adalah satu ibadah yang sangat penting, sangat agung, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Keagungan atau urgensi zakat itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, hadis dari jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas tiga dasar, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang kedua, kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat, wal hajj, beribadah haji, wa shaum ramadan, juga shaum ramadan. Nah, di sini secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa zakat termasuk satu di antara lima rukun Islam. Yang kedua, bahwa penyebutan zakat di dalam Al-Qur'an itu senantiasa digandengkan dengan kewajiban salat. Ya, ketika salat adalah ibadah yang sangat agung, kemudian digandingkan dengan zakat, maka ini menunjukkan bahwa zakat pun adalah ibadah yang sangat agung. Ya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 110 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikan salat, tunaikan zakat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi perintah salat senantiasa digabungkan, digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perintah zakat. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah zakat. Kemudian yang ketiga, bahwa

0: hendaklah kalian menyembah Allah dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Kalian pun harus berbuat baik terhadap orang-orang dekat kalian, ya, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa qul lin nasi husna. Kemudian berkatalah dengan perkataan yang baik kepada seluruh manusia. Wa qimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat untuk kaum Bani Israel. Artinya perintah zakat atau ibadah zakat itu bukan khusus ibadah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, kemudian zakat ini adalah sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, zakat, berinfak ini sifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan akhirat. Apa yang Allah turunkan untuk kita di antaranya syariat zakat. Maka orang yang menunaikan zakat, ya, ini termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian saking pentingnya zakat, ya, karena pentingnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menunjukkan tentang urgensi zakat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Orang-orang yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencela mereka. Biasanya mereka memang orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Maka Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wailul lil musyrikin, dan celakalah untuk orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat dan mereka orang yang kafir terhadap hari akhir. Allah mencela. Ya, dan juga Allah menyebut bahwa kebiasaan tidak membayar zakat itu seperti kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka kita sebagai orang beriman harus berbeda dengan mereka. Ya, ketika orang musyrik, orang-orang kafir tidak menunaikan zakat, kita sebagai orang beriman itu harus menunaikan zakat. Ya, kemudian orang yang tidak memberikan makan tergolong ke dalam kaum musyrikin yang bergelimang dosa. Di antara bentuk zakat adalah memberikan it'am, memberikan makanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudathir ayat 38-46, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Illa ashabal yamin, ya kecuali golongan kanan, fi jannati yatasaulun, mereka saling bertanya-tanya, saling bertanya, saling menyapa, saling mengobrol. Ya, ashabul yamin ini di dalam surga, anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya, membicarakan tentang kesudahan orang-orang mujrim, orang-orang yang bergelimang dosa. Ya, masalakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka orang-orang mujrim atau orang-orang yang bergelimang dosa ini mengatakan, dahulu kami tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami pun tidak memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Ya, dan kami hanya bersenda gurau saja dengan orang-orang yang senantiasa bersenda gurau. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan

0: hari pembalasannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang mujrim atau orang yang bergelimang dosa di antara tandanya, yaitu dia yang mengatakan lam naku nut'imul miskin. Kami dahulu di dunia tidak memberi makan orang-orang miskin. Tidak memberi makan orang-orang miskin itu di antaranya orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ya, betapa banyak orang-orang miskin yang terhalang dari makan, terhalang dari minum, tidak mendapatkan pakaian yang layak, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, itu disebabkan karena adanya orang-orang yang tidak membayar zakat. Seandainya manusia membayar zakat hartanya, membayar zakat fitri, maka niscaya tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan yang terjadi ya pada masyarakat sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian yang menunjukkan urgensi zakat yang lainnya itu memurnikan zakat. Ini merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan juga selamat dari api neraka. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima segala pemberian yang diberikan oleh Rabb mereka. Ya, dan mereka adalah orang-orang muhsin. Mereka yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia surga adalah mereka orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mendermakan hartanya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Di malam hari mereka sedikit tidur. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa istighfar. Banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah di waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ini orang miskin yang mendapatkan harta dari mereka, ini adalah mereka yang menunaikan zakatnya. Maka orang yang menunaikan zakat itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga dan juga dijauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian orang yang tidak mengeluarkan zakat itu berhak diperangi oleh pemerintah Islam. Ya, jadi kalau ada pemerintahan Islam, kemudian ada satu kaum, satu kelompok, mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau satu individu tidak mengeluarkan zakat, maka harus dijemput paksa, diambil secara paksa. Tapi kalau satu kelompok dan kelompok itu kuat, mempunyai senjata, maka harus diperangi oleh tentara kaum muslimin. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika ada beberapa penduduk, ya beberapa kelompok itu tidak mau membayarkan zakat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya mengumpulkan tentaranya kemudian memerangi mereka. Hal ini pun sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadatain. Wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melaksanakan itu, syahadatain, salat dan zakat, maka darahnya terjaga, darahnya terlindungi, darah dan hartanya terlindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam ingin menyelamatkan harta dan jiwa lantas bayar zakat padahal tidak karena hati nurani. Nah, ini pun tetap terlindungi harta dan nyawanya, tetapi perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: Seratus satu poin dua tren dakwah FM, suara dakwah Islam, dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Muhammad ya Rasulullah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda untuk bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kisah penting dari sejarah dakwah Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Baiat Aqabah kedua. Setelah sebelumnya kita memahami latar belakangnya, kini kita akan membahas bagaimana pertemuan penuh janji kesetiaan ini berlangsung, beserta isi dari sumpah yang diikrarkan oleh kaum Ansor kepada Rasulullah SAW. Nah pendengar, tahun itu adalah tahun ke-13 kenabian. Kaum muslimin di Mekah sedang berada dalam masa yang penuh tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Namun, dukungan dari Yasrib semakin besar. Seiring waktu, ajaran Islam mulai tersebar luas di kalangan masyarakat Yasrib, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Oleh karena itu, sekelompok besar muslim dari Yasrib memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Berjumlah 75 orang yang terdiri dari 73 pria dan 2 perempuan. Mereka datang dengan satu niat, yaitu untuk bertemu Rasulullah SAW dan memperbaharui baiat mereka, serta memperkuat komitmen mereka dalam mendukung Islam. Dan di antara para sahabat yang hadir pada rombongan itu adalah para pemimpin Yasrib seperti Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhum. Nah pendengar, pertemuan ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Mereka sepakat untuk bertemu Rasulullah SAW di sebuah bukit bernama Aqabah pada tengah malam ketika suasana sepi, agar tidak menarik perhatian kaum Quraisy yang selalu mengawasi gerak-gerik kaum muslimin. Ketika malam yang telah ditentukan tiba, satu persatu anggota rombongan muslim dari Yasrib meninggalkan kemah mereka dengan penuh kehati-hatian, menyelinap dalam kegelapan malam menuju tempat pertemuan rahasia itu. Nah pendengar, di tempat pertemuan itu Rasulullah SAW hadir ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Meskipun pada saat itu Al-Abbas belum memeluk Islam, ia memiliki kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan keponakannya itu. Ia memahami bahwa dukungan dari Yasrib sangat penting. Namun Al-Abbas juga menyadari bahwa hal ini bukanlah keputusan yang mudah bagi para pemimpin Yasrib itu. Al-Abbas menyampaikan kepada kaum Ansor bahwa melindungi Rasulullah SAW berarti melindungi Islam sepenuhnya dengan semua resikonya. Dia mengingatkan mereka bahwa jika mereka mengambil tanggung jawab ini, maka mereka harus benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan datang kepada mereka, termasuk dari kaum Quraisy dan kekuatan-kekuatan lain yang menentang Islam. Pesan ini disampaikan Al-Abbas untuk memastikan bahwa kaum Ansor memahami betul pentingnya janji ini. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengarkan pesan dari Al-Abbas, kaum Ansor dengan penuh keyakinan menyatakan kesiapan mereka untuk berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau kemudian menjelaskan isi dari baiat yang akan mereka ikrarkan, di mana isi baiat ini tidak hanya berfokus pada keyakinan dan ibadah, tapi juga pada komitmen penuh untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Adapun janji-janji yang diikrarkan kaum Ansor dalam Baiat Aqabah kedua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka berjanji untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan suka maupun duka, tanpa memandang kesulitan atau kemudahan yang dihadapi. Kedua, mereka berjanji untuk melindungi dan menjaga Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan jiwa, sebagaimana mereka melindungi keluarga dan diri mereka sendiri. Ini adalah komitmen yang luar biasa. karena melibatkan resiko yang besar, terutama jika mereka harus menghadapi kaum Quraisy yang memiliki kekuatan besar di Mekah. Ketiga, mereka berjanji untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, termasuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kebohongan dan fitnah. Janji ini menegaskan komitmen mereka untuk menjaga akhlak yang baik dan bersih dalam masyarakat Islam. Dan yang keempat, mereka juga berjanji untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat mereka, serta menolong kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada perlindungan pribadi, tapi juga pada upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima janji setia dari kaum Ansar ini. Beliau menyadari bahwa kaum Ansar telah berkomitmen untuk sebuah tanggung jawab yang besar yang bukan hanya membawa konsekuensi bagi mereka pribadi, tapi juga untuk seluruh masyarakat Yasrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan mereka agar senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dalam menunaikan komitmen yang mulia ini. Nah, mendengar ketika janji telah diikrarkan, kaum Ansar bersorak penuh kebahagiaan. Mereka merasa bahwa sejak saat itu mereka memiliki kehormatan sebagai pendukung dan pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa yakin bahwa Islam akan tumbuh dengan kuat di Yasrib dan menjadi dasar kehidupan mereka yang penuh keberkahan. Namun, meskipun pertemuan Baiat Aqabah kedua ini berlangsung dengan sangat rahasia, kabar mengenai pertemuan ini akhirnya terdengar juga oleh kaum Quraisy. Begitu mereka mengetahui bahwa sekelompok besar dari Yasrib telah berjanji setia kepada Rasulullah SAW, kaum Quraisy merasa khawatir akan perkembangan Islam yang kini mendapatkan dukungan dari luar Mekah. Kaum Quraisy segera menyusun rencana untuk menggagalkan rencana hijrah kaum muslimin ke Yasrib. Mereka menambah tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah dan berusaha menghalangi kaum muslimin agar tidak bisa meninggalkan Mekah. Namun, dengan dukungan kaum Ansar yang telah berikrar dalam Baiat Aqabah kedua, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kekuatan baru untuk bersiap-siap berhijrah ke Yasrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Baiat Aqabah kedua ini, kaum Ansar menunjukkan keteguhan dalam menegakkan janji mereka. Mereka menerima kaum muhajirin yang datang ke Madinah dengan tangan terbuka. Para sahabat dari Mekah yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal disambut oleh kaum Ansar dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Mereka bahkan rela berbagi rumah dan harta benda untuk membantu kaum muhajirin memulai kehidupan baru di Madinah. Rasulullah SAW juga segera membangun masjid di Madinah sebagai pusat ibadah, pembelajaran, dan juga pemerintahan. Masjid ini menjadi simbol persatuan kaum muhajirin dan ansor, serta pusat kegiatan sosial dan politik bagi umat Islam. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW, kaum muslimin di Madinah mulai membentuk masyarakat yang adil dan damai berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, pendengar, demikianlah kisah penuh makna dari Baiat Aqabah kedua, sebuah perjanjian yang menandai lahirnya masyarakat Islam di Madinah. Baiat ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kebulatan tekad dalam memperjuangkan Islam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berkomitmen dalam mendukung kebenaran dan menjadikan Islam sebagai landasan hidup kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: An Sa'id bin Abdurrahman bin Abza عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في السفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu berkata, sesungguhnya aku ini sedang dalam keadaan janabah, tetapi aku tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, tidakkah engkau ingat ketika kita dalam suatu perjalanan, yakni aku dan engkau, engkau tidak sholat, sedangkan aku berguling-guling di tanah, lalu aku mengerjakan sholat. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagimu wajah dan kedua punggung tangan seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memungkulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniupnya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke wajah dan kedua punggung tangan hingga pergelangan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini izinkan saya membawakan sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran. Sebuah kisah yang mencerminkan tragedi besar sekaligus peringatan bagi kita semua, yaitu tentang kisah tragis khalifah terakhir Abbasiyah di tangan pasukan Mongol. Kisah ini adalah salah satu babak kelam dalam sejarah Islam, namun syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga. Pendengar yang setia, dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi pernah menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, adalah pusat peradaban dunia pada masanya. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan seni. Namun seperti roda yang berputar, kejayaan ini perlahan memudar. Dan pada abad ke-13, Abbasiyah menghadapi ancaman besar yang akan membawa mereka pada kehancuran. Ancaman ini datang dari arah timur, dari dataran tinggi Asia Tengah. Bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan, memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah barat. Hulagu memiliki misi untuk menghancurkan semua kekuatan yang dianggap dapat mengancam kekaisaran Mongol. Setelah menaklukkan Persia dan Transoksiana, Hulagu Khan mengarahkan perhatiannya ke Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Baghdad pada masa itu dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'sim, seorang pemimpin yang dikenal kurang tegas dan tidak memiliki kemampuan militer yang memadai. Ketika ancaman dari Mongol semakin nyata, Al-Musta'sim tampak tidak siap. Dia tidak berhasil menggalang dukungan dari dinasti-dinasti Islam lainnya, dan pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan Mongol yang datang. Pendengar dirahmati oleh Allah, pada akhir tahun 1257, pasukan Mongol tiba di pinggiran Baghdad. Diperkirakan mereka membawa lebih dari 100.000 prajurit yang lengkap dengan persenjataan canggih dan strategi perang yang efektif ketika itu. Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim, memintanya untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun sang khalifah menolak. Penolakan ini memicu serangan besar-besaran dari pasukan Mongol. Selama beberapa minggu, Baghdad dikepung dari semua sisi. Jalur pasokan makanan dan air diputus, membuat penduduk kota terperangkap dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika pertahanan Baghdad akhirnya runtuh, pasukan Mongol memasuki kota pada bulan Februari tahun 1258. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Baghdad yang dikenal sebagai permata dunia dihancurkan dalam waktu singkat. Ribuan penduduk dibantai tanpa pandang bulu. Ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat tak luput dari pembantaian ini. Kota yang selama ini berabad-abad lamanya menjadi pusat peradaban Islam berubah menjadi puing-puing. Pendengar yang budiman, tragedi ini mencapai puncaknya dengan perlakuan keji terhadap Khalifah Al-Musta'sim. Setelah pasukan Mongol menguasai kota, Hulagu Khan menangkap sang khalifah dan seluruh anggota keluarganya. Namun Hulagu Khan tak langsung membunuh Al-Musta'sim. Sebagai gantinya, ia mempermalukan khalifah dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Khalifah memaksa Al-Musta'sim untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan khalifah. Setelah itu, sang khalifah dipaksa untuk menyaksikan kehancuran kotanya, pembantaian rakyatnya, dan penghancuran Baitul Hikmah, perpustakaan besar yang menyimpan ratusan ribu manuskrip berharga dari berbagai disiplin ilmu. Perpustakaan ini pun dihancurkan dan buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris, membuat air sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dihancurkan. Khalifah Al-Musta'sim pun akhirnya dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Menurut catatan sejarah, Hulagu Khan memilih untuk tidak menumpahkan darah khalifah karena menghormati adat Mongol yang menganggap darah seorang raja tak boleh ditumpahkan di tanah. Sebagai gantinya, Al-Musta'sim dibungkus dengan karpet dan diinjak-injak hingga tewas oleh kuda-kuda pasukan Mongol. Dengan kematian Al-Musta'sim, berakhir pula era dinasti Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang berkuasa. Pendengar dirahmati Allah, kisah tragis ini memberikan banyak pelajaran yang relevan hingga hari ini. Salah satu pelajaran terpenting, terbesar, adalah pentingnya persatuan umat Islam. Pada masa itu, dunia Islam terpecah belah menjadi dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing. Ketika Baghdad menghadapi ancaman besar dari Mongol, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk melawan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ayat ini adalah pengingat bahwa persatuan adalah kunci kekuatan umat. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun. Namun ketika perpecahan terjadi, kehancuran menjadi tak terhindarkan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan bijaksana. Kelemahan kepemimpinan Khalifah Al-Musta'sim adalah salah satu faktor utama yang membuat Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan umat yang dipimpinnya. Pendengar yang budiman, meskipun tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam akhirnya mampu bangkit kembali. Beberapa dekade setelah kehancuran Baghdad, banyak wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Mongol kembali ke pangkuan Islam. Bahkan banyak pemimpin Mongol yang kemudian memeluk Islam dan menjadi pembela agama mulia ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita, meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak akan pernah padam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk belajar dari sejarah ini, menjaga persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pelajaran dari masa lalu. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Robiah Al-Adawiyah berkata, sesungguhnya engkau bagaikan hari yang dapat dihitung. Jika satu hari berlalu, maka sebagian darimu juga akan pergi. Umurmu di dunia berkurang. Oleh karena itu, beramallah. Dikutip dari Kitab Sifatus Sofa, jilid 1 halaman 405. Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Kata walimah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sangat populer. Karena kita sering menjumpai teman atau kerabat kita mengadakan acara walimah, yaitu pada saat berlangsungnya akad pernikahan antara mempelai laki-laki dan wanita. Walimah merupakan sebuah nama yang diberikan kepada makanan dalam pesta pernikahan. Walimah hukumnya sunnah muakkadah. Bagi mempelai laki-laki ditekankan agar menyelenggarakan walimah atau resepsi pernikahan sesuai kemampuan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsi. Lalu beliau mengundang orang-orang. Setelah mereka makan, mereka pun pergi. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika baru menikahi seorang wanita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Barakallahu lak awlim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Namun hal ini tidak berarti diharuskan untuk memotong kambing atau binatang lainnya dalam sebuah walimah. Suri teladan terbaik bagi kita sebagai kaum muslimin, yaitu Nabi SAW, beliau pernah mengadakan walimah salah satu istrinya dengan sangat sederhana dan penuh keberkahan. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengadakan walimah untuk Sofiyah dengan hais. Hais adalah buah kurma yang dilepaskan dari bijinya, kemudian dicampur dengan keju dan tepung gandum. Pendengar yang dirahmati Allah, disunnahkan bagi mempelai laki-laki untuk menyelenggarakan walimah setelah suami mendatangi istrinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW menikah dengan seorang wanita, lalu mengutusku agar mengundang beberapa orang untuk makan-makan. Boleh juga mengadakan walimah berbarengan dengan akad nikah. Agar walimah pernikahan memiliki nilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah, serta terselenggara dengan baik, maka perlu kiranya kita mengamalkan tuntunan Nabi SAW dalam hal walimah. Di antaranya, yaitu yang pertama, tidak boleh hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Karena boleh jadi orang-orang yang miskin yang tidak kita undang adalah orang yang bertakwa dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, walaupun kelihatan di mata manusia dia orang yang rendah. Berkaitan hal ini, terdapat hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya saja dan tidak diundang para fakir miskin. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian tuntunan Nabi dalam hal walimah yang kedua, yaitu mengundang orang-orang saleh untuk menghadiri walimah, baik dari kalangan orang miskin maupun orang kaya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berikutnya tuntunan yang ketiga, yaitu menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing atau lebih jika memang memiliki keluasan rezeki. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Di riwayat yang lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah bagi istri-istrinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing. Dan tidak juga mengapa jika walimah diselenggarakan dengan hidangan seadanya, walaupun tanpa adanya daging. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW pernah berdiam selama 3 malam di daerah antara Khaybar dan Madinah ketika memboyong Sofiyah binti Huyai. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Nabi SAW menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering, dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu. Kemudian tuntunan Nabi yang 4 terkait walimah, yaitu mendoakan kedua mempelai dengan keberkahan dan kebaikan. Mengenai hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat atas pernikahan seseorang, maka beliau berdoa, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah memberikan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Berikutnya, tuntunan Nabi dalam hal walimah, yaitu mendoakan pihak yang mengundang. Bagi yang diundang dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi pihak yang mengundang dan dianjurkan mendoakan dengan doa-doa yang disunahkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyantap hidangan beliau, lalu aku berdoa, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan semoga Allah mengampunimu juga. Di riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Bishr radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertamu ke rumah ayahku dan aku menghidangkan kepada beliau makanan dan kurma yang segar, maka beliau menyantapnya. Kemudian dihidangkan kepada beliau kurma yang lain dan beliau pun memakannya. Beliau mengeluarkan biji kurma di antara 2 jari beliau dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian dihidangkan kepada beliau minuman dan beliau meminumnya. Kemudian beliau memberikannya kepada orang yang ada di kanannya. Ayahku berkata, berdoalah kepada Allah untuk kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Demikianlah pendengar yang berbahagia. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal walimah ini. Wallahu a'lam.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam kitabnya Al-Kaba'ir memakai sutra bagi laki-laki termasuk dosa besar. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah." Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian pahala keberuntungan di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

0: wanita yang suka kepada perhiasan. Sementara kaum laki-laki dituntut untuk memiliki ketegaran, kekuatan, dan kejantanan. Orang laki-laki yang mengenakan sutra di dunia berarti dia lebih dahulu menikmatinya. Karena itu, dia tidak akan menikmati dan mengenakannya di akhirat. Sebab orang yang lebih dahulu menikmati sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan kesenangan itu. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair disebutkan maksud firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26 adalah sungguh ada di antara manusia yang menanggalkan pakaian takwa dan kemudian mengganti dengan memakai perhiasan yang diharamkan Allah Ta'ala. Seolah-olah mereka bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam penghalalan dan pengharaman. Mereka menghalalkan untuk mereka sendiri apa yang Allah Ta'ala haramkan bagi mereka, atau dengan terang-terangan menentang Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Sehingga mereka dengan beraninya bermaksiat kepada Allah Ta'ala tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam hadis-hadis tadi tentang pengharaman sutra baik laki-laki, dapat dipetik faedahnya. Di antaranya, pertama, pengharaman mengenakan sutra halus dan kasar bagi laki-laki dan ancaman yang keras terhadap orang yang mengenakannya. Yang kedua, wanita boleh menggunakan sutra karena mereka membutuhkan perhiasan bagi suami. Penghalalannya bagi wanita dan pengharaman bagi laki-laki juga berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian yang ketiga, pengharaman menggunakan sutra bagi laki-laki muslim adalah ketika di dunia. Sedangkan bagi orang kafir, mereka dibiarkan menikmatinya saat di dunia, dan bagi orang muslim di akhirat kelak dengan balasan yang sudah disebutkan pada penjelasan tadi. Yang keempat, hikmahnya adalah larangan tasyabbuh atau penyerupaan dengan orang kafir sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tadi. Yang kelima, juga larangan tasyabbuh atau penyerupaan kaum wanita dengan wanita. Yang keenam, berlebihan dalam mengenakan sutra bukanlah sifat jantan dari laki-laki. Memang laki-laki dituntut pula untuk berhias diri, namun tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang ancaman keras ini bahwa segala sesuatu tidak menjadi sempurna kecuali dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Jika tidak, maka menurut zahir hadis ini ialah keabadian di dalam neraka bagi orang yang mengenakan sutra. Akan tetapi pendengar yang budiman, terdapat hadis dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha wa rafa'alana an-nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ihi al-wusta was-sababah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan sutra kecuali seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan mengangkat dua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa maudhi'a isba'aini au salasin au arba'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan sutra kecuali seukuran dua jari, tiga atau empat. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, pengharaman menggunakan sutra bagi kaum laki-laki dan bukan bagi kaum wanita. Yang kedua, di dalam hadis ini ada pengecualian mengenakan sutra hanya seukuran dua jari atau empat jari jika ia menempel dengan kain lain. Tapi jika sutra itu menyendiri, maka ia tidak diperbolehkan sedikit atau banyak seperti benang tasbih atau tali jam dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan sutra bagi kaum laki-laki dari kalangan umatnya. Ingatlah, di antara jenis pakaian yang terlarang bagi pria adalah pakaian sutra. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM.

suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: Kata kunci kebahagiaan. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah pernah berkata, apa itu bahagia? Sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Kukatakan kepada kalian, apa kata kunci kebahagiaan? Jawabannya, kata kunci kebahagiaan adalah sikap ridho, yaitu merasa cukup dan mencintai pemberian Allah. Jika Anda ingin bahagia, maka ridolah dengan pemberian Allah. Jika Anda ridho, maka Anda adalah orang yang berbahagia. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan ingin itu, semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan itu, maka kebahagiaan Anda semakin berkurang. Dikutip dari kitab Fusul Ijtima'iyah halaman 94 karya Ali At-Tantawi. Faidah yang bisa kita ambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, bedakan dua hal antara kunci kebahagiaan dan faktor pendukung hidup bahagia. Rumah nyaman, makanan enak, kasur empuk dan yang lainnya, ini adalah sekedar faktor pendukung kebahagiaan, bukan kuncinya. Kedua, kunci bahagia itu terletak dalam diri kita masing-masing. Ridho dengan pemberian Allah dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya. Ketiga, cintailah apa yang kita miliki. Niscaya kita mudah untuk bahagia. Keempat, mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain adalah sebab untuk sulit mendapatkan kebahagiaan. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu yang bernama Sulaiman bin Musa. Ia adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu agama di wilayah Syam. Namanya seringkali disebut di kalangan ahli hadis dan fikih, menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam perkembangan keilmuan Islam pada masanya. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, perawi hadis, dan guru yang dihormati oleh murid-muridnya. Dan berikut ini adalah uraian lengkap tentang kehidupan dan kontribusinya dalam Islam. Nah pendengar, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Musa al-Ash'ari. Dia berasal dari Syam, wilayah yang menjadi pusat peradaban Islam setelah era Khulafaur Rashidin. Sebagai salah satu murid dari ulama terkenal seperti Makhul, dia mewarisi tradisi keilmuan yang mendalam dan menjadi rujukan utama dalam bidang fikih dan hadis. Sulaiman bin Musa tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran agama. Dia belajar dari ulama besar di masanya, termasuk Imam Makhul, yang merupakan salah satu tokoh ulama tersohor dari wilayah Syam. Dari gurunya itu, Sulaiman mendapatkan banyak pelajaran dalam bidang fikih, tafsir, dan juga hadis. Sulaiman bin Musa dikenal sebagai seorang yang tekun dalam menuntut ilmu dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Sulaiman memiliki kecakapan luar biasa dalam bertanya dan berdiskusi yang dianggap sebagai salah satu metode belajar yang efektif pada masa itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa dia pernah berkata, kebaikan dalam bertanya adalah setengah dari ilmu. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman bin Musa juga dikenal sebagai sosok yang jujur dan thiqah atau terpercaya. Abu Hatim rahimahullah menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang dikenal karena kejujurannya, meskipun dalam beberapa riwayat hadisnya terdapat sedikit inkonsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Sulaiman memiliki kapasitas besar sebagai seorang ulama, ia tetaplah manusia yang tidak luput dari kelemahan. Selain itu, Sulaiman memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu. Dia sering mengajarkan murid-muridnya dengan penuh perhatian, membahas topik-topik secara mendalam hingga murid-muridnya benar-benar memahaminya. Dan salah satu muridnya yaitu Zaid bin Waqid yang pernah mengatakan bahwa setelah wafatnya Makhul, Sulaiman menjadi rujukan utama dalam ilmu agama di Syam. Sulaiman bin Musa memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi yang paling menonjol adalah dalam bidang fikih dan hadis. Nah pendengar, Sulaiman termasuk dalam jajaran ulama yang dikenal sebagai ahli fikih di Syam. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan seringkali dijadikan rujukan oleh para ulama lainnya. Abu Hatim rahimahullah bahkan menyebutnya sebagai ulama paling faqih di antara murid-murid Makhul. Nah, sebagai perawi hadis, Sulaiman bin Musa meriwayatkan sejumlah hadis yang memiliki nilai penting dalam kajian keislaman. Beberapa ulama seperti An-Nasa'i menyebut bahwa dalam hadis-hadisnya ada beberapa riwayat yang perlu diteliti lebih jauh. Meskipun begitu, ulama seperti Ibnu Adi tetap mengakui kapasitas Sulaiman sebagai perawi yang jujur. Nah pendengar, Sulaiman adalah seorang guru yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Dia memiliki metode pengajaran yang sistematis, membahas satu topik hingga tuntas sebelum beralih ke topik lainnya. Zaid bin Waqid, salah satu muridnya, pernah berkata, "Setelah wafatnya Makhul, kami duduk bersama Sulaiman bin Musa. Dia membahas satu bab ilmu setiap hari hingga tuntas sebelum melanjutkan ke bab berikutnya." Sulaiman memiliki pengaruh besar di wilayah Syam, sebuah wilayah yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah Madinah. Dia dihormati tidak hanya oleh murid-muridnya, tapi juga oleh masyarakat luas. Beberapa ulama seperti Ibnu Adi bahkan menyebutnya sebagai salah satu ulama paling menonjol dari Syam setelah era Az-Zuhri dan Makhul. Sulaiman mendapatkan banyak pujian dari ulama besar, tapi dia juga tidak luput dari kritikan. Nah terkait pujian, Abu Hatim menyebutnya sebagai ulama yang paling faqih di antara murid-murid Makhul. Dan Ibnu Adi menggambarkannya sebagai seorang ulama yang kokoh dan jujur. An-Nasa'i juga mengakui bahwa Sulaiman adalah salah satu ahli fikih terkemuka di Syam. Meskipun banyak yang memujinya, beberapa ulama lain seperti Imam Bukhari mencatat bahwa dalam hadis-hadisnya ada riwayat-riwayat yang dianggap mungkar. An-Nasa'i juga menilai bahwa hadis-hadis Sulaiman memiliki aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman bin Musa wafat pada tahun 115 Hijriah menurut sebagian ulama, sementara yang lain menyebutkan bahwa dia wafat pada tahun 119 Hijriah. Meskipun telah meninggal dunia, warisan keilmuannya tetap hidup melalui murid-muridnya dan karya-karyanya yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya. Sulaiman bin Musa meninggalkan jejak yang dalam pada dunia keilmuan Islam. Dia bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang guru, perawi, dan tokoh yang menginspirasi banyak orang untuk mendalami ilmu agama. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Sulaiman bin Musa, yaitu pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sulaiman bin Musa menunjukkan pentingnya tekun dalam belajar, terutama dalam mendalami Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Ketekunannya membawanya menjadi salah satu ulama terkemuka di wilayah Syam. Lalu yang kedua, kejujuran dan kredibilitas. Dia dikenal sebagai seorang yang jujur atau thiqqah, menunjukkan bahwa kejujuran adalah landasan penting dalam menyampaikan ilmu dan kebenaran. Kemudian faedah lainnya, pengajaran yang sistematis. Ya, sebagai guru, Sulaiman mengajarkan pentingnya metode pengajaran yang terstruktur, membahas suatu topik secara mendalam sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Kemudian, sebagai ahli fikih sekaligus perawi hadis, Sulaiman mengajarkan pentingnya menggabung

masuk Islam, ibunya berkata kepada dia, "Wahai Sa'ad, apa yang kulihat padamu telah mengubahmu. Kemudian kamu harus meninggalkan agama ini, atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Lalu kamu dipermalukan karenanya, dan akan orang-orang akan mengatakan, 'Wahai pembunuh ibunya sendiri.'" Ya, jadi mengancam untuk mogok makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, jangan lakukan itu. Sungguh aku tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun." Kemudian dikatakan selama sehari semalam ibunya tidak makan, sehingga ia pun menjadi lemah. Tindakannya ini berlanjut hingga 3 hari, sehingga tubuh ibunya menjadi lemah sekali. Setelah itu, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ketika aku sudah tidak tega melihat ibuku itu sedang lemah, ya, aku hanya mengatakan kepadanya, 'Wahai ibu, ketahuilah, demi Allah, jika ibu itu punya 100 nyawa, lalu ibu, nyawa ibu itu satu demi satu lepas, aku tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun. Terserah ibu, kalau mau makan, makanlah. Kalau gak mau makan juga silahkan. Tapi jangan sekali-kali mengharapkan bahwa aku akan mengubah agamaku ini." Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan akhirnya ibunya mau makan, ya, bahkan masuk Islam. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk melanggar syar'i, ya, maka jangan diikuti. Jangan diikuti karena ini ada hak yang lebih besar yang akan kita langgar. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ketika kita tidak mau mentaatinya, kita tetap mempergauli orang tua kita di dunia ini, berbakti kepadanya sesuai dengan tempatnya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dari Luqman al-Hakim ini adalah, "Ya bunayya innaha intaku misqala habbah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya budayya akimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur waqsid fi mashika waqdud min sawtika inna ankaral aswad lasawtul hamir. Hai anakku, sesungguhnya walaupun ia sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya, dan sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Sesungguhnya demikian termasuk apa hal-hal yang ditetapkan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai." Nah, jadi ini nasihat-nasihat yang lain, yaitu bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan Allah akan membuat perhitungan itu atas itu semua. Ya, jadi dari kebaikan maupun dari keburukan, ya, dari segala hal, ya, kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai katakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talik. Ya, jangan pernah engkau meremehkan suatu kebaikan. Ya, walaupun itu kebaikan itu adalah dengan cara bermanis wajah di hadapan saudaramu, maka ada pahalanya. Atau misalnya sop, ya, sebaik-baik sop adalah sop yang paling depan. Ya, pahala

0: yang lebih besar itu akan dibuat perhitungan. Kemudian pisau paling depan yang paling utama adalah sebelah kanan. Itu pun akan dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan menyingkirkan duri, menolong orang yang dalam keadaan kesulitan, berapapun rupiah yang kita infakkan, yaitu itu semua akan menjadi catatan kebaikan. Begitu juga dengan dosa-dosa, perbuatan zalim, mengambil harta yang bukan haknya walaupun hanya 100 rupiah saja, maka itu adakan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu, dan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari kelalaian, sifat lalai enggak ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya tadi dikatakan, nasihat-nasihat yang lainnya itu dirikanlah salat. Jadi Luqman Hakim ini sangat-sangat perhatian dengan anaknya. Ya, diingatkan terus untuk salat, ya. Kemudian ya, amar ma'ruf nahi munkar di bagian yang tak terpisahkan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, ya. Kalau seorang hamba itu benar imannya, benar akidahnya, pasti dia akan berdakwah. Enggak mungkin dia diam saja ketika melihat pelanggaran terhadap Allah, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, merajalela di tengah-tengahnya. Kemudian wasbir ala ma asabaka. Sabarlah atas apa yang musibah yang menimpamu. Nah, nanti setelah dakwah sabar. Ini menunjukkan kalau kita berdakwah pastilah ada ujiannya. Baik itu penolakan, bahkan terkadang ancaman dan yang lainnya, maka tetap nasihatnya wasbir ala ma asabaka. Nah, kemudian nasihat-nasihat yang lainnya di situ dikatakan untuk larangan berbuat sombong. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya, karena merasa diri lebih banyak duitnya, lebih banyak jabatannya, enggak mau menyalami orang lebih dahulu, tidak mau menyapa terlebih dahulu. Dan ini ada suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Dan akhlak Rasulullah SAW tidak demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tadinya, untuk rendah hati, tawadu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis, kalau Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak kecil, beliau yang lebih dahulu untuk memberikan salam, ya, menyapa mereka. Ada suatu anak yang saat itu sedang main burung-burungan, ya, main burung, ya, ada burung kecil, burung pipit mungkin, ya, dia sedang lihat gitu. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW memberikan salam lebih dahulu. Kemudian ditanya, bagaimana kabar burungmu hari ini? Apa yang diperbuat oleh burung pipitmu itu? Begitulah rendah hatinya Rasulullah SAW. Gitu ya. Kemudian, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Jangan teriak-teriak. Nih, teriak-teriak ini menyakitkan orang. Ya, tidak disukai oleh orang. Dan seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Di sini adalah bahwa keledai ini suaranya kencang dan mengagetkan. Ya, maka tadi jangan kita meninggikan suara atau berteriak-teriak yang akan menyakitkan orang dan yang mengganggu orang. Gitu. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, ini beberapa nasihat yang bisa kita uraikan secara singkat. Tapi ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita sampaikan di sini. Intinya adalah yang pertama adalah kisah Luqmanul Hakim ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perhatian orang tua kepada anak-anak mereka. Perhatikanlah, ya. Jadi inilah yang harus kita selalu jadikan perhatian, apa yang dilakukan oleh anak kita, apa yang sedang dia pelajari. Ini penting untuk selalu kita evaluasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perhatikan, ya. Terutama bagi Anda yang saat ini mungkin jadi pengajar, guru, ustaz, dai dan yang lainnya, ketika kita mungkin aktif berbicara di tengah-tengah manusia yang lain, jangan sampai melupakan pendidikan keluarga kita. Yang kedua adalah konten ataupun isi dari pengajaran orang tua kepada anaknya, hendaknya yang sangat, yang paling-paling penting, yaitu mulai daripada tauhidullah, mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, dan pengajaran akhlak-akhlak yang mulia. Baik itu tentang anjuran untuk berbakti kepada orang tua, kemudian perintah untuk berbakti kepada orang tua, mengerjakan sholat, kemudian tidak sombong, dan yang lainnya. Jadi inilah yang ditekankan. Gitu. Kemudian di ayat ini juga penting adalah balasan taat yang wajib. Balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala adalah pasti akan membalas segala sesuatunya. Kalau itu kebaikan, tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan memberikan kebaikan, bahkan kebaikan itu akan dilipat gandakan untuk kita. Dan jika itu adalah sebuah keburukan, maka ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Anda kembali menyimak rubrik Pahlawan Islam. Kali ini kita akan berbicara tentang Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Bani Umayyah. Ketika Musa bin Nusair membuka jalan ke Eropa bagi pasukan Muslim, Tariq bin Ziyad menyelesaikannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq bin Ziyad membawa pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar ke daratan Eropa. Tariq bin Ziyad lahir di Kensela, Aljazair, pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Ia berasal dari suku Nafzah. Ia bukan orang Arab, tapi anggota suku Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama dengan masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis dan juga menghafal Al-Quran dan Al-Hadis. Tariq bin Ziyad adalah seorang budak dari Musa bin Nusair, amir kerajaan Bani Umayyah di Afrika Utara. Musa bin Nusair kemudian membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya panglima perang. Beberapa generasi kemudian, keturunan Tariq bin Ziyad memperebutkan statusnya sebagai budak. Salah satu kawasan penting yang sangat strategis di kawasan Afrika Utara adalah Maroko. Wilayah ini mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun masyarakat di wilayah ini belum sepenuhnya menerima Islam dan keimanannya masih belum stabil, terbukti dengan seringnya umat Islam berpindah agama. Salah satu penyebab perpindahan agama ini adalah penaklukan Maroko pada masa Uqbah bin Nafi'. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama. Islam belum memantapkan dirinya di satu wilayah. Uqbah bin Nafi' dan timnya sudah berangkat ke wilayah lain. Terlepas dari situasi kaum barbar di Afrika Utara yang memang mencurigai gerakan Uqbah bin Nafi', situasi seperti itu seringkali berujung pada pemurtadan masyarakat Maroko setelah memeluk Islam. Dalam perjalanannya untuk menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair terkesan dengan keberanian salah satu timnya, yakni Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, pasukan ini akhirnya berhasil merebut kota Al-Hoseima, salah satu kota terpenting di seluruh Maroko. Musa bin Nusair kembali ke Kairawan, sementara Tariq bin Ziyad tetap tinggal di sana dan memberikan pelajaran agama kepada orang barbar Maroko. Salah satu misteri mengapa Islam diterima di daerah taklukan adalah bahwa umat Islam tidak memperbudak dan tidak berusaha menguasai, melainkan bertujuan untuk membebaskan daerah dari tirani dan hukum zalim penguasa mereka. Itulah sebabnya menghadapi daerah-daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam, penduduk setempat telah menerima Islam secara massal. Sebelum umat Islam mengambil alih Andalusia, negara Siberia diperintah oleh raja yang kejam yang dibenci rakyatnya, yakni Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang syariat Islam sedang populer di masyarakat di seberang Selat Gibraltar. Oleh karena itu, kaum Andalusia sengaja meminta bantuan dan memberi jalan kepada kaum muslimin untuk mengalahkan Raja Roderick dan membebaskan mereka dari kezoliman. Begitu permintaan sampai ke Tariq bin Ziyad, ia segera memberitahu Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan ke Andalusia. Musa bin Nusair segera menyampaikan pesan itu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau setuju untuk melanjutkan perluasan penaklukan Andalus yang telah dimulai sebelumnya. Pada Juli tahun 710, 4 kapal berangkat dengan 500 tentara muslim terbaik. Bertugas menjelajahi medan perang Andalusia, pasukan ini sama sekali tidak memiliki kontak dengan orang Eropa. Ketika persiapan dirasa cukup dan berita telah dikonfirmasi, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukan lagi melintasi laut menuju Andalusia. Begitu mendengar kedatangan kaum muslimin, ia kemudian kembali ke Toledo, ibu kota Andalusia, untuk mempersiapkan pasukannya menghadapi serangan muslim. Raja Roderick dan 100.000 tentara bersenjata segera berbaris ke selatan untuk menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Setelah mengetahui bahwa Raja Roderick telah membawa pasukan yang begitu besar bersamanya, Tariq bin Ziyad segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Namun hanya 5.000 bala bantuan yang dikirim. Akhirnya pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah, kedua kekuatan yang tidak seimbang ini bertemu di Madinah, Sidonia. Perang mengerikan berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dalam jumlah kecil terus bertahan melawan serangan Visigot yang dipimpin oleh Raja Roderick. Iman dan janji kemenangan atau mati syahid di jalan Allah menguatkan kaki-kaki pasukan kaum muslimin dan menghilangkan rasa takut dari dada mereka. Pada hari ke-8, Allah mengalahkan Visigot dan mengakhiri pemerintahan Raja Roderick di Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal sebagai Perang Sidonian, pasukan kaum muslimin menaklukkan sisa wilayah Andalusia dengan mudah. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukan mereka ke perbatasan selatan Andalusia. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya berhasil mengalahkan para penguasa zalim di Eropa, tetapi mereka juga berhasil merebut hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama yang mulia dan bermartabat. Orang tidak lagi mempermalukan diri sendiri di depan orang lain. Kehormatan hanya diukur dengan kesolehan, bukan asal-usul, warna kulit, status sosial, atau sumber daya materi. Musa dan Tariq juga berhasil menembus nilai tauhid dan menyucikan ibadah kepada Allah saja. Melihat keberhasilan Musa dan Tariq dalam menaklukkan Andalusia dan memperkenalkan nilai-nilai Islam ke negeri itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengundang mereka kembali ke Damaskus. Nama Tariq bin Ziyad diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk penamaan Selat Gibraltar yang merupakan tempat pendaratan pasukannya. Selat ini dikenal dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq, yang berarti Gunung Tariq. Tariq bin Ziyad tetap menjadi simbol keberanian, kepemimpinan, dan kebijaksanaan dalam sejarah Islam. Tariq bin Ziyad adalah sosok pahlawan Islam yang luar biasa. Penaklukannya atas Andalusia membuka babak baru dalam sejarah peradaban Islam dan Eropa. Melalui kepemimpinannya yang cerdas dan visioner, ia mampu mengatasi tantangan besar dan menciptakan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan yang berlangsung berabad-abad. Warisan Tariq bin Ziyad tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberanian, keadilan, dan kerukunan dalam membangun dunia yang lebih baik. Demikian kisah inspiratif Tariq bin Ziyad rahimahullah, wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Artinya, ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkau lah yang memberi pakaian ini kepada aku. Aku mohon kepadamu untuk mendapat kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Doa untuk orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Artinya, pakailah pakaian baru tersebut. Hiduplah dengan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah. Seperti biasa, kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-208 sampai 210. Nah, pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin fa in zalantum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh kepada seluruh tali Islam dan juga syariatnya, agar mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah sekuat tenaga. Nah, mengenai firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Sudi dan Ibnu Zaid bahwa maksud ayat ini adalah Islam. Dan masih mengenai firman Allah ini, Ad-Dhahhak meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, dari Abul Aliyah, dari Rabi bin Anas bahwa maksud fisilmi di sini adalah ketaatan. Adapun Qatadah mengatakan bahwa maksudnya yaitu perdamaian. Sedangkan firman Allah kafatan. Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, Qatadah dan Ad-Dhahhak rahimahumullah, mereka berkata bahwa kafatan berarti jami'an, yaitu keseluruhan. Dan di antara para mufassir ada yang menjadikan firman Allah kafatan ini berkedudukan sebagai hal, yaitu yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat pertama tadi, yaitu bahwa mereka diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan juga syariat Islam yang jumlahnya tentu sangat banyak, tapi dikerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pendengar, adapun firman Allah wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ini merupakan perintah dari Allah untuk melaksanakan segala ketaatan dan menghindari apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 169 Allah berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakunu anallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian untuk berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Oleh karenanya pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa in zalantum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Tapi jika kalian menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maksudnya pendengar, jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah ditegakkan hujjah atas kalian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, yaitu Maha Perkasa dalam siksaannya dan tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan juga Allah Maha Bijaksana dalam ketetapan-ketetapannya, dalam pembatalan dan pemberlakuan hukumnya. Oleh karena itu Abul Aliyah, Qatadah dan Rabi bin Anas mengatakan bahwa Allah Maha Perkasa dalam pembalasannya dan Maha Bijaksana dalam perintahnya. Dan Muhammad bin Ishaq juga mengemukakan bahwa Allah Maha Perkasa dalam pertolongannya dari orang-orang yang kafir kepadanya jika ia menghendaki, dan Maha Bijaksana dalam alasan dan dalihnya kepada para hambanya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, yakni mengancam orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Yakni maksudnya pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia, baik yang hidup lebih awal ataupun yang hidup terakhir, di mana setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang diterimanya, dan jika buruk, maka keburukanlah yang akan diterimanya. Oleh karenanya Allah berfirman, wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. Hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Artinya, yang mereka nanti-nantikan tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Dan mengenai firman Allah ini, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abu Al-Adiyah, dia berkata bahwa para malaikat datang di bawah naungan awan, sedang Allah datang sesuai dengan kehendaknya. Di mana ayat ini seperti surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Artinya, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah para malaikat bergelombang-gelombang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat.

0: مقترب.
1: موتيارا حديث
2: حديث
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Inna ad-dina yusra wa la yushadda ad-dinu illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja."
3: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.